0: tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja senang, biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan ya mungkin beberapa usaha ataupun sosial yang ingin melakukan kerjanya nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita-berita ini kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar pasti dengan kiranya ini juga menjadi bagian daripada satu isi dan misi dari Kota Banjarmasin.
9: Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Dan kebetulan karena jamaahnya Kecamatan Lewimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepas dari Lewimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
14: Dan lebih lanjut, Mansyur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
9: Ya, baik. Penuh Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
9: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia. Demikian.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan

0: BPJS ini bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan nanya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katakan pi rumah sakit dong layani katakan yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katakan pi beli di luar lagi, terus kalau katakan yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi nanya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi terkini dalam warta berita, kali ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita mengupdate informasi lainnya. Saat ini kita akan langsung ya mendengarkan informasi yang akan kami hadirkan, itu terkait dengan perakiraan cuaca sepanjang hari ini di wilayah Provinsi Riau, dan akan kami kabarkan informasi ini langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Informasi perakiraan cuaca pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Kita akan simak langsung dalam laporan yang akan segera disampaikan oleh Alfa Natari. Laporan Anda, Alfa.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca mengalami udara kekaburan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 99%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, mengenai perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 28 titik di wilayah Sumatera dan di wilayah Provinsi Riau sendiri nihil. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG, serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga,

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tentu kita saat ini masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi ya, ragam rangkaian program siaran informasi dan hiburan ini juga masih akan terus menemani segala kegiatan aktivitas Anda pendengar sepanjang hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Ya, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan ini nanti juga pendengar akan kami lanjutkan dalam dialog interaktif ya, Riau Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Ada pembahasan yang kami akan hadirkan, kita akan ulas mulai dari sekarang hingga nanti akan kita kupas tuntas bersama dengan beberapa orang narasumber yang hadir nanti ya, menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa. Jadi pada kesempatan ini, pendengar, tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim ini menjadi pembahasan yang akan kami hadirkan untuk Anda lebih dalam. Karena memang kita tahu bersama untuk saat ini, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ancaman terhadap anak-anak itu tidak lagi hanya datang dari lingkungan fisik, tetapi juga dari ruang digital ya. Jadi saat ini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring hingga game online, nah ini menjadi sasaran baru yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan paham radikal dan ekstrim kepada generasi muda. Ya, anak-anak dan remaja yang aktif di internet, nah ini menjadi kelompok yang paling rentan karena kita tahu bersama ini masih berada dalam tahap pencarian jati diri ya, dan mudah dipengaruhi. Jadi ada hal yang tentunya perlu kita waspadai ya, tidak hanya dari lingkungan sekitar di dunia nyata real saja, tapi juga bermedia sosial, tren baru anak-anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Ya, untuk saat ini pendengar, tentunya juga kita tahu bersama dalam pencegahan radikalisme itu tidak dapat dilakukan sendiri. Pemerintah, sekolah, tokoh agama, media, dan juga masyarakat tentu juga harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendidik bagi anak-anak kita. Nah, jadi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga BNPT, pendengar, itu dari informasi yang kami dapatkan, ini juga menegaskan bahwa anak yang terpapar itu harus diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi, bukan sekedar dihukum. Jadi tren baru menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal dan ekstrim kini bergerak secara halus melalui dunia digital yang akrab dengan kehidupan anak-anak. Ya, ada berupa game online, media sosial, dan komunitas virtual itu dapat menjadi pintu masuk ideologi berbahaya jika tidak diawasi. Karena itu pendengar ya, keluarga yang hangat, pendidikan yang kuat, dan literasi digital yang baik adalah benteng utama untuk menjaga generasi muda Indonesia tetap tumbuh menjadi pribadi yang damai, toleran, dan cinta tanah air. Ya, pembahasan ini akan kami ulas lebih dalam nanti untuk Anda pendengar Pro 1 bersama dengan beberapa orang narasumber yang nanti akan menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa. Kita coba nanti akan berbincang secara khusus ya bersama dengan Kombes Pol Sunadi SIKMH, Kasat Gaswil Riau Densus 88 Polri, dan juga ada ex napiter Bapak Sofia Sauri yang nanti akan menyapa Anda. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana modus yang digunakan, sejauh mana tingkat kerawanan di Riau dan Indonesia, dan tentunya apa langkah nyata untuk mencegah generasi muda kita terjebak dalam ideologi kekerasan. Kita bahas nanti ini ya di dialog interaktif Riau Menyapa yang dapat Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan untuk dialog yang nanti Anda dengarkan itu juga bisa Anda saksikan pendengar melalui media sosial kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Jadi dialog yang Anda dengarkan nanti
bisa Anda tonton, Anda saksikan langsung ya di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Silakan layangkan komentar Anda, tanggapan Anda, apa opini, saran masukan terbaik Anda ya di kolom komentar media sosial kami tersebut, atau nanti Anda pendengar juga boleh bisa bergabung berpartisipasi bersama kami. Line telepon yang dapat Anda gunakan 0761 25 111, atau Anda juga bisa berpartisipasi melalui via WhatsApp Pro 1, kirim ya segala bentuk argumen Anda ataupun juga tanggapan Anda, pertanyaan Anda ke WhatsApp kami 0811 7673 991.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kembali kami informasikan, nanti kita akan merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Seperti tadi yang telah disampaikan, ada pembahasan khusus yang akan kita simak bersama pendengar, di mana pembahasan dalam Riau Menyapa. Dialog interaktif kami hadirkan tentang tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Ini akan menjadi pembahasan yang dapat Anda simak hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan narasumber kita, ada Kasat Gaswil Riau Densus 88 Atensi Polri, dan juga dari pihak lain yang nanti yang berkompeten akan menjabarkan segala sesuatu hal berkaitan dengan tren terbaru anak terpapar paham radikal ekstrim. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, melanjutkan kebersamaan di Reo Pagi, seperti tadi di awal telah kami sampaikan pendengarnya, kita akan bersama selanjutnya di dialog interaktif Riau Menyapa. Untuk pembahasan khusus yang dapat Anda simak pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan seperti apa tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan saya Suci Raslia masih bersama Anda. Seperti tadi yang telah disampaikan pendengar ya, pada pembahasan ataupun juga pertemuan kita kali ini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, ada topik khusus yang akan kami hadirkan. Tren terbaru, anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Nah, ini menjadi hal yang tentu sangat krusial untuk saat ini. Bagaimana anak kita harus kita awasi agar memang tidak terpengaruh ataupun juga terpapar paham radikal dan ekstrim. Membahas ini lebih dalam pendengar, saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentunya juga akan menyapa Anda. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada Kasat Gaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri ya. Kita akan menyapa ada Kombes Pol Sunadi SIK MH. Selamat pagi Pak Sunadi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya, dan kami merasa terhormat dan semoga bermanfaat.
1: Iya, terima kasih kembali Bapak. Kabar baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dan kita pagi tadi sudah cane dan teh tarik.
1: Wah, sarapan yang luar biasa ya. Ini semangatnya juga pasti membara. Sudah ada cane dan teh tarik. Oke. Nah, kita tidak berdua ya Pak Sunadi, karena juga ada narasumber kita selanjutnya. Pendengar sini saya akan menyapa ada Bapak Sofyan Sauri, ex-Napiter. Nah, nanti ini lebih jelas disampaikan oleh beliau. Bapak Sofyan, selamat pagi. Kabar baik Pak Sofyan?
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Boleh untuk lebih dekat mungkin dengan mikrofon kita Bapak-bapak, agar ini ya, pendengar kita juga bisa cukup jelas mendengarkan pembahasan kita ini. Karena untuk Dialog Interaktif ini pendengar tidak hanya bisa Anda dengar saja, tentu juga bisa Anda saksikan, Anda tonton melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di aplikasi TikTok RRI Pekanbaru. Untuk Anda pendengar Pro 1, nanti silakan Anda bergabung, berpartisipasi bersama kami di dialog ini pendengar ya. Mungkin ada pertanyaan, opini, saran, masukan ataupun juga kritik yang membangun, Anda juga bisa berpartisipasi. Line telepon yang dapat Anda gunakan 0761 25111, dan juga bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda dan lain sebagainya ya ke 0811 76739991. Baik, pendengar Pro 1, sebelum kami tentunya untuk melanjutkan kebersamaan kita ini pendengar, kita akan lebih dalam tentu ingin tahu seperti apa sebenarnya tren paparan radikalisme terhadap anak ya, apakah mungkin di dunia nyata ataupun juga yang saat ini menjadi titik perhatian di era digital. Saya ingin ke Kombes Pol Sunadi. Bapak, bagaimana Anda melihat tren paparan radikal terhadap anak di era digital saat ini, Bapak? Contohnya juga di dunia nyata saat ini. Silakan.
2: Jadi memang tidak dipungkiri dengan perkembangan ilmu teknologi, dan tentunya era digital saat ini juga ada berimplikasi.
1: Okay.
2: Selain berkontribusi kepada perkembangan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun beberapa waktu ini dan faktanya, bagaimana media sosial ini juga termasuk menjadi jalur penyebaran dari ideologi-ideologi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Dan data kami yang kebetulan kita bisa lakukan temuan di lapangan, yang paling banyak digunakan oleh mereka medianya, boleh disebut ya ini ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram. Dan tentunya karena anak-anak ini masih anak-anak ya, anak-anak di bawah umur, dia terlebih dahulu main game online seperti itu. Dan memang anak remaja sangat rentan, karena di mana mereka sedang mencari jati diri dan berpikir kritis, tentunya belum matang pikirannya, dan butuh pengakuan dan diterima, serta emosi mudah terpengaruh. Dan paparan tersebut berulang sehingga membentuk pola pikirnya. Dan dampak atau anyaman nyatanya adalah mudah terpengaruh oleh propaganda radikal dan konten kekerasan dan meniru kekerasan atau perilaku agresif dan aksi berbahaya, kemudian terpapar ideologi radikal yang memecah belah dan menimbulkan kebencian dan merusak masa depannya. Seperti yang kejadian di SMA 72 di Jakarta itu, dia meniru kejadian yang sebelumnya ada. Dan ada beberapa kelompok yang mempengaruhi mereka di platform-platform itu.
1: Ya.
2: Dan dalam komunitas-komunitas mereka yang intens, ada masalah radikalisme atau terorisme dan juga kekerasan berbasis kebencian. Dan masih juga peluang-peluang itu ada, dan tentunya mereka berawal dari yang pertama itu anak melihat konten media di sosial. Iya kan? Ya seperti biasa mereka melihat, karena sekarang ini kan kita sedang kedatangan tamu tak diundang.
1: Tamu maksudnya gini, tak diundang bagaimana, nah, itu?
2: Itu seperti lagu kan. Tapi ini fakta. Contohnya begini, kalau dulu ada orang mau menyebarkan suatu ideologi, dia datang kan suatu tempat dan ketahuan. Sekarang tidak. Ada paham itu masuk ke rumah orang tanpa bertamu, yaitu melalui media sosial.
1: Nah, ini.
2: Nah, ini namanya, makanya
1: tantangan satu.

0: dimasukkan ke dalam grup itu, dibuat nyaman. Ya kan? Jadi mereka apa namanya mulailah digiring untuk dirubah warnanya. Baik. Kemudian masuk grup tertutup seperti Telegram atau WA. Jadi mereka ditarik lah, ditarik mereka ke grup tersebut. Kemudian disitulah mereka mulai mendapatkan gambaran-gambaran tentang kekerasan, ideologi dan sebagainya.
1: Baik.
0: Dan yang lebih parah lagi, udah mulai tahap propaganda lebih intens. Ini lebih kecil lagi mereka, ditariknya lebih kecil. Dan setelah itu dia baru muncul perubahan perilaku dan pola pikir. Ya,
1: baik, artinya di sini memang tidak hanya secara nyata ataupun mereka di dunia pendidikan belajarnya saja, tapi artinya di sini banyak ya tempat-tempat ataupun juga platform ya yang untuk bisa memberikan anak terjerumus dalam hal itu, begitu ya Pak Sunadia.
0: Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memanfaatkan platform tersebut. Makanya kan ada namanya PP Tunas sekarang.
1: PP Tunas.
0: Ya,
1: artinya.
0: Ya, dari Komdigi itu memberitahukan bahwa kalau anak yang belum dewasa tidak boleh memiliki akun dan sebagainya. Itu makanya sekarang kita memberitahukan, mensosialisasikan kepada anak-anak di sekolah ataupun di komunitas. Kalau kita punya dua program sih sebenarnya. Yang satu adalah kelompok kesadaran kewaspadaan dini cegah intoleransi ideologi ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Itu kita ke wilayah-wilayah di RT RW. Kita kerjasama dengan stakeholder, Pak. Ada kantor Kementerian Agama wilayah Rio, ada Kesbang, ada RT RW, ada Pak Babin Katimas, Babinsa, semua lini kita kerjasama.
1: Semuanya terlibat ya.
0: Kita ajak kerjasama,
1: ajak terlibat. Kerjasama ya. Oke, baik. Kalau kita melihat sekarang ini anak-anak, apakah ini memang target baru atau ini sebenarnya sudah lama anak-anak menjadi target untuk yang kita katakan oknum tertentu tadi, begitu Bapak?
0: Ya, kalau target ini kan mulai marak sekitar setahun dua tahun ini. Tidak hanya di Indonesia, kalau kita lihat berita-berita ada di belahan negara lain. Seperti kemarin di Rusia juga ada yang meniru seperti yang ada di kejadian di Indonesia di SMA 72.
1: Meniru.
0: Iya, ya. Mimetic violence. Akhirnya mereka meniru kejadian seperti itu. Sama yang dilakukan oleh yang ada di sana itu. Dia meniru juga kejadian sebelumnya. Dan dia menuliskan tulisan-tulisan yang pernah dilakukan oleh pelaku sebelumnya.
1: Jadi peran dari media sosial ini sangat berpengaruh terhadap pencarian jati diri anak-anak sekarang ya, mereka.
0: Itu juga menarik. Kemarin ada beberapa diskusi dengan ahli-ahli psikologi itu kan masih dalam tahap peer group ya. Mereka bisa terpengaruh dengan teman-temannya. Makanya kalau saat ada anak-anak kita mungkin lagi asik main game, sebenarnya orang tua harus mendampingi
1: harusnya.
0: Ya, mendampingi dan memberikan stimulan-stimulan dan nasihat-nasihat yang baik gitu, dan menyarankan jangan mudah mungkin orang nggak dikenal dan sebagainya seperti itu.
1: Baik, dalam konteks mendampingi, nah ini yang menjadi PR untuk orang tua juga. Kadang anak yang susah untuk diajak kerjasama, atau bahkan orang tua yang mungkin juga sibuk dengan kesibukan masing-masing, begitu ya Bapak. Jadi peran keluarga ini sangat dibutuhkan ternyata ya.
0: Iya, peran keluarga sangat dibutuhkan. Makanya orang tua harus meluangkan waktu.
1: Harusnya.
0: Meluangkan waktu dan mencari waktu yang, kalau ada mungkin golden momentnya seperti apa. Mungkin yang tahu di dalam lingkungan keluarga tersebut ya, parentingnya seperti apa.
1: Baik, kalau dari segi hukum yang disebut anak-anak ini, usianya yang dari berapa sampai berapa batasnya?
0: Ya, di bawah 18
1: tahun. 18 tahun, nah ini masih perlu ada pendampingan.
0: Betul, jadi kita ada pendamping. Ada dua sih, anak bermasalah dengan hukum dengan anak memerlukan perhatian khusus. Jadi kalau yang di Rio kita masih kategorikan anak memerlukan perhatian khusus. Jadi masih kita rehabilitasi.
1: Rehabilitasi.
0: Di kemarin di PPA kita kerjasama.
1: Baik, Pak Sunadi, Pak Sofyan, ini pendengar kita tampaknya sudah tidak sabar ingin berpartisipasi. Sebelum saya berbincang-bincang dengan Pak Sofyan dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, Pak Sunadi, mungkin kita sapa terlebih dahulu.
0: Iya, betul. Ya, dari pendengar. Tadi udah telepon.
1: Pendengar kita di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, dengan siapa?
2: Dengan Rara, Kak.
1: Mbak Rara, baik. Mbak Rara di mana?
2: Dari Perawang, Kak.
1: Di Perawang, silakan Mbak Rara.
2: Oke, izin ya, Kak, untuk bertanya kepada Bapak Narasumber.
1: Silakan.
2: Kalau dilihat di sekarang ini ya, Pak, anak muda itu justru kan banyak yang lebih

0: terbuka dan toleran gitu Pak. Mm-hmm. Tapi di media sosial itu tetap ada konten-konten yang perlahan itu menggiring opini itu ke arah kebencian atau ekstrem gitu Pak, mm-hmm. tanpa disadari oleh si penontonnya. Nah, bagaimana nih Pak untuk masyarakat awam itu mengenali pola propaganda yang seperti ini Pak, apalagi kalau dibungkus dengan konten-konten yang terlihat positif atau relate apalagi di generasi muda zaman sekarang Pak.
1: Baik, itu saja Mbak Rara.
0: Iya, itu saja.
1: Ya, terima kasih Mbak Rara di Perawang ya. Ini menarik Bapak ya. Kontennya sebenarnya dilihat tuh positif, tapi kalau kita cermati lebih dalam ada hal yang mengarah ke arah kebencian ya. Bagaimana ini pola propaganda seperti ini Bapak? Mungkin Pak Sunadi bisa langsung menanggapi juga, silakan.
2: Yang pertama, oh ya mungkin juga Pak Narsubri
1: nanti bisa menambahkan.
2: Oh, menambahkan. Tentunya memang apa namanya modus-modus awal memang menarik, dikemas secara menarik kan gitu. Nanti setelah tertarik dan masuk ke dalam apa namanya hal tersebut, baru mereka akan memberikan materi-materi yang menggiring kepada opini mereka. Dan ini perlu apa namanya kewaspadaan. Tidak mudah, karena kan algoritma media sosial ini kan sekali kita mengklik ikut dalam suatu apa aktivitas media sosial itu, kita akan dikirimi yang sama kan.
1: Itu gitu saja yang muncul terus algoritmanya.
2: Betul.
1: Ya Pak Sunadi.
2: Makanya kita harus punya waktu ya, waktu membagi diri kita antara dunia nyata dengan dunia media sosial.
1: Balance ya.
2: Dan mungkin kita harus juga literasi kan, baca literasi. Karena memang sama juga kayak game itu kan sebenarnya permainan awalnya, tapi ternyata lama-lama dia digiring, dia dimasukin kelompok platform tertentu itu masalahnya di situ.
1: Baik, oke. Okay.
2: Kayaknya ada yang telepon lagi.
1: Berarti kita memberikan waktu untuk pendengar kita berpartisipasi. Silakan ya, nanti Pak Sofyan juga bisa menambahkan dan juga menanggapi. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 dan juga melalui via WhatsApp Pro 1 Anda juga bisa bergabung berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi Bapak. Dengan siapa Bapak?
3: Pak Ujang.
1: Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Pak Ujang Pekanbaru ya.
3: Iya.
1: Ya, silakan.
3: Anak-anak usia berapa? Berapa belas atau remaja?
1: Anak-anak itu di usia berapa?
3: Remaja, bukan anak.
1: Ya, baik. Itu saja Bapak.
3: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Ujang. Iya, Pak Ujang di Pekanbaru. Ya, 18 tahun ke bawah kita katakan itu anak-anakkah atau ke atasnya ini bagaimana Bapak? Ini secara kita sosialisasi terkait dengan usia ini.
2: Jadi kalau usia yang apa namanya yang di ABH itu kan dia belum ABH, jadi masih di bawah 18 tahun.
1: Di bawah 18 tahun itu kita sebut anak-anak. Remaja 18 tahun ke atas. Oke, demikian ya Pak Ujang. Secara singkatnya ini pendengar kita bingung juga, ini anak-anak ini apakah yang cuman berada di tingkat sekolah dasar mungkin SMP, tapi intinya kita katakan anak-anak itu 18 tahun ke bawah. Begitu ya Bapak ya.
2: Sesuai dengan aturannya seperti
1: aturannya
2: itu.
1: Seperti itu. Oke. Saya ingin berbincang juga kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan, ini pendengar kita juga penasaran ini Pak Sofyan dari flyer atau yang kita sounding kepada pendengar Pak Sofyan Sauri, ex Napiter. Nah, ini boleh Pak Sofyan kita berbagi informasi ya pengalaman Anda di awal ini Pak Sofyan. Sebelum juga nanti Anda bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi ya Pak Sofyan. Bisa diceritakan mungkin awal saya bertanya bagaimana ini? Bagaimana awal keterlibatan Anda begitu Pak Sofyan?
4: Ya,
1: boleh dekat lagi dengan mikrofon Pak Sofyan, mohon maaf ya. Baik, silakan.
4: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebagaimana anak-anak muda sebelumnya ya di tahun 2000-an, saat itu masih umur 20-an, memang kita ada semacam revolusi terkait dengan teknologi informasi yang begitu masif. Dan kita bisa mengakses berita kejadian yang ada di luar negeri, bisa kita akses begitu cepat.
1: Iya, sangat
4: dan
1: mudah.
4: Sangat mudah dan itu berpengaruh kepada hati dan pikiran semua para penerima. Waktu itu era-era internet yang begitu marak. Kita tahu di tahun 2021 ada peristiwa 2001, ada peristiwa 9-11 di gedung WTC Kembar, kemudian dilanjutkan dengan invasi kepada Afghanistan. di tahun 2001 juga. Lalu di tahun 2003 invasi Amerika ke Irak. Maka ada semacam, kalau dalam teori akademik itu namanya retaliasi. Jadi aksi balas dendam. Jadi mereka tidak terima nih dengan apa perlakuan Amerika kepada negara-negara Islam dan sebagainya. Dan ini dikompori lah. Dulu kita masih belajar berdemokrasi ya Mbak.
1: Ya,
4: jadi kita belum tahu tuh aturan hukum dan sebagainya. Mungkin juga terkait pertanyaan tadi gitu. Kita nih belum ada tuh undang-undang ITE gitu
1: pada saat itu.
4: Ujaran-ujaran kebencian termasuk KUHP yang baru. KUHP yang baru ini juga sudah mengakomodir hal-hal tersebut. Nah, kemudian orang tuh kayaknya bebas aja tuh berkomentar. Dari awalnya forum-forum milis sampai kemudian forum-forum terbuka, lalu sampai kepada platform di sosial media seperti WhatsApp, kemudian Telegram dan sebagainya. Nah, ini ada transformasi besar dan cepat ya, yang kemudian kita termasuk yang kemudian waktu itu coba beradaptasi. Mulai tuh kita kayak kehausan informasi, dan secara gak sadar itu berpengaruh tuh kepada perilaku dan karakter kita.
1: Wah, karena haus akan informasi itu, tapi ternyata berpengaruh pada karakter.
4: Padahal saya ini anggota Polri dulu waktu itu. Sampai kemudian, wah kita harus balas nih.
1: Waduh,
4: ini kejam kali ini Amerika ini. Ini harus, nah retalis lagi. Jadi
1: pemikiran tadi itu kan ikut terpacu.
4: Iya, terpacu.
1: Ada pembalasan begitu.
4: Ingin mengubah sebuah kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Kan gitu, nggak tepat gitu.
1: Pola pikirnya muncul seperti itu.
4: Apa salahnya juga orang yang di sini nggak tahu apa-apa, kemudian kita coba balas gitu. Dulu ada istilahnya di kalangan teror tuh ada fair enemy, near enemy. Jadi ada musuh jauh dan musuh dekat. Jadi musuh jauh tuh terkait dengan simbol-simbol Amerika. Nah, musuh dekat ini terkait dengan bapak-bapak polisi. Nah, itulah yang kemudian memunculkan aksi-aksi teror tadi itu gitu. Karena ini betul tadi apa pakai narasi keagamaan.
1: Awalnya sepertinya positif begitu.
4: Iya, tadi pertanyaan Mbak tadi itu betul tuh. Atribusi keagamaan. Jadi ada istilahnya kalau kata Ibnu Rusdi itu idza arata tatahakam bil jahil inna qulu tafi qulu batil bigila fiddini. Kalau kalian ingin menguasai orang-orang awam, orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kejahatan itu dengan agama. Kan agama ini motivasi. Agama ini inspirasi, kekuatan gitu. Ketika dia datang, maksudnya hadir kepada orang-orang yang baik, yang disebarkan oleh orang-orang yang baik, dia kan Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Tapi ketika jatuh kepada orang yang ingin mengadu domba, punya hidden agenda, ingin rusaklah Indonesia ini, dia akan gunakan atribusi keagamaan untuk menyempurnakan kejahatan dia tuh.
1: Niatnya tadi.
4: Gitu. Apakah dengan istilah-istilah agama kita dan sebagainya. Dan kita termotivasi tuh, padahal karena itu kejahatan.
1: Kejahatan sebenarnya, tapi nah, dibungkus dengan keagamaan.
4: Dengan gitu keagamaan. Dan alhamdulillah kita sudah punya apa namanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Lalu kemudian ada revisinya 2000 apa nomor Undang-Undang Nomor 5 2018. Dan kemudian juga Komdigi juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Suradi ya, juga sudah PP tunas Pak.
2: PP tunas
4: yang terkait anak-anak nih, kapan sih anak-anak ini? Kan kita nggak bisa lepas tuh anak kita sekarang. Kalau kita kasih HP, dia udah diem aja.
1: Iya.
4: Padahal itu punya dampak yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas itu.
1: Pak. Iya, baik, baik. Artinya itulah mungkin ya yang menjadi pengalaman Anda sebelumnya begitu ya.
4: Iya,
1: bagaimana betul. Pola pikir dan ternyata hati ini berpengaruh.
4: Berpengaruh.
1: Jadinya akhirnya memang apa yang mungkin tidak perlu dilakukan terlakukan waktu itu dengan pola pikir yang betul, seperti betul. Anda sampaikan tadi ya Pak Sofyan. Ya, oke. Pendengar kita kembali tampak yang ingin berpartisipasi. Ya, luar biasa atensi dari pendengar kita untuk bergabung di dialog pagi ini. Silakan pendengar, kami tunggu atensi Anda kembali. 0761251111. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi Bapak. Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Edo.
1: Pak Edo?
5: Di
1: Pekanbaru Pak Edo. Silakan Pak Edo.
5: Assalamualaikum narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah. Sampai yang saya tanyakan ini ada berapa? Pertama, sampai di mana dikatakan masyarakat itu radikal? Bahwa kadang-kadang masyarakat itu kan memang kita punya agama dan agama itu secara batin, secara liar membawa kebenaran.
1: Iya.
5: Tapi kadang-kadang masyarakat pun sudah mengingatkan, kita kan punya aparat lah ya. Ada Densus 88, kalau Oh, sudah tahu masyarakatnya dari segi batin, dari segi logika, tindakan seseorang itu sudah fatal meracuni masyarakat. Gitu. Saat masyarakat melaporkan tidak ada tindakan, nah masyarakat itu berbuat karena dia menjaga kampungnya supaya ini tidak tercemar kayak abu gitu, yang menular, dan tidak ada respon dari malahan aparat sendiri yang memakainya, dan anak-anak kita sampai gaduh gitu. Nah, karena kita punya agama mengajarkan yang ini halal, yang ini haram. Itu dia. Yang kedua, masalah ini memang antara baik dan benar itu tetap ada bersinggolan dia. Kadang-kadang ini memang dilindungi karena memang ini tempat maksiat gitu, tempat memakan narkoba, tempat minum, tempat. Saat masyarakat merespon ini tidak baik, dikasih tahu aparatnya tidak mengatakan. Nah, malahan kalau radikal ini kan bawanya ke agama, dikatakan radikal gitu, yang tidak ada punya, cepat diberantas. Sedangkan yang jelas-jelas nampak ada barangnya, ada, tidak bisa diberantas oleh pemerintah. Sampai sekarang salah merahat, malahin meracuni masyarakat gitu. Sampai di mana dikatakan masyarakat itu radikal. Kita sudah melapor, sudah mengakibatkan yang tidak baik terhadap masyarakat. Kita aja, terima kasih.
1: Ya,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edo di Pekanbaru. Sebelum Pak Sunadi ataupun juga Pak Sofyan menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dan sebelum juga kita menyapa kembali atensi dari pendengar yang lain, mungkin kita akan rehat, istirahat sejenak Bapak-Bapak. Ya. Untuk Anda pendengar Pulau 1, kami akan kembali dalam dialog kreatif Riau Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Ya, pendengar Pro 1 kembali kita melanjutkan kebersamaan ini masih dalam dialog traktif Riau Menyapa ya, dengan pembahasan khusus pendengar yang masih akan terus kita perbincangkan lebih dalam, yaitu tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Dan kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber yang saat ini hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Kasat Gaswil Riau dan Sus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kombes Pol Sunadi SIKMH, dan juga ex Napiter Bapak Sofian Sauri. Anda ingin bergabung pendengar, kami sudah buka kembali line telepon 0761 25111, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991. Kembali kami informasikan dialog yang Anda dengarkan ini, Anda juga bisa saksikan, tonton langsung melalui media sosial kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga melalui live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik Pak Sunadi dan juga Pak Sofian, ada pendengar kita tadi juga sudah berpartisipasi ya, ada kekhawatiran, keresahan, bahkan yang menjadi timbul tanda tanya seperti Pak Edo sampaikan tadi, sampai di mana itu masyarakat bisa dikatakan radikal. Nah, ini saya minta tanggapan terlebih dahulu kepada Pak Sunadi. Ya, silakan Pak Sunadi, bagaimana tanggapan Anda?
1: Kalau tadi yang disampaikan bukan masalah tentang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, tapi lebih cenderung kepada keresahan masyarakat terhadap kasus narkoba. Ya, ini berbeda masalahnya kan gitu. Jadi kalau masalah yang kita bahas di sini adalah masalah tindak pidana terorisme. Kalau kita lihat berita di wilayah hukum Polda Rio, saat ini Pak Kapolda juga kemarin kayaknya seperti udah merilis banyak sekali yang ditangkap mahala kasus narkoba. Dan tentunya apa, peredaran gelap narkoba ini kan memang menjadi musuh negara saat ini kan. Dan tentunya kemarin juga kami melihat setelah kita mengisi acara di sosialisasi ya Pak Ustadz ya, itu juga sedang rilis. Jadi sepertinya masih jalan kegiatan program pemberantasan narkoba. Nah, itu mungkin nanti dari apa namanya rekan-rekan di Polda Rio. Tapi kalau yang di sini dalam kasus tindak pidana terorisme ini adalah barang siapa yang apa namanya memenuhi unsur tentang kasus tersebut. Dan ini juga tidak apa, tidak langsung langsung orang itu dikatakan seperti itu. Kita membutuhkan juga penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan juga kita setelah itu kita juga konsultasi dengan kejaksaan apakah kasus ini masuk ke dalam pidana, tindak pidana terorisme ataukah bukan. Seperti kasus di SMA 72 juga kita konsultasi dengan jaksa, oh ini tidak masuk ke tindak pidana terorisme. Ini maksudnya kepada pidana umum. Jadi dalam seperti tugas pokok dari Densus itu ada hampir mirip juga dengan di apa kepolisian lainnya, ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penegakan hukum, ada juga identifikasi sosialisasi yang berhubungan dengan orang terpapar ideologi-ideologi terorisme atau ekstremisme. Kemudian ada juga pencegahan. Jadi itu tugas pokoknya, supaya nanti kita tidak biaskan seperti itu. Makanya saya bawa data, bawa panduan, jangan sampai nanti juga salah, melampaui dari apa yang dibahas. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau tahapan-tahapan itu apa namanya masalah intoleransi ya, radikalisme, ekstremisme, terorisme berhubungan dengan tindak pidana terorisme, ya memang apa namanya dia tahapannya ada. Yang paling utama adalah orang itu sudah mulai mengisolasi diri, kemudian dia udah mulai bergabung dengan orang-orang tertentu yang seideologi dengan dia, dan dia udah mulai apa tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi beda dengan yang tadi narkoba.
0: Beda ya. Nah, ini kalau tahapan-tahapan yang mungkin kita katakan seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang perubah dari perilaku kesehariannya ya. Nah, ini untuk Pak Edo tadi secara umum untuk pendengar kita. Nah, saya ke Pak Sofian. Pak Sofian, ini ada Pak Edo juga yang penasaran begitu kan tentang radikal ini, ada tahapan tadi sedikit keluar disampaikan oleh Pak Sunadi juga. Nah, Anda begitu yang sebelumnya artinya begitu ya, pernah memang terlibat ataupun juga memang ada ideologi pemain itu. Ini tadi cerita di tahun 2001 kalau kita flashback ke belakang begitu. Akhirnya bisa keluar dari, bisa dikatakan ideologi ataupun juga hal-hal yang Anda rasakan duluan, dalami dulu, ini bagaimana pengalaman Anda, Bapak?
2: Iya, jadi ketika 2011 saya mendengar berita, ini sudah ditangkap nih Mbak, kan kita divonis 10 tahun.
0: Dari tahun?
2: Dari tahun 2010 sampai keluar itu 2016. Jadi di 2011 itu ada berita yang sangat mengejutkan. Jadi Syekh Osama bin Laden tertembak mati di Abbottabad gitu. Nah, oleh tim Navy SEAL 7 yaitu pasukan elit Amerika, menemukan banyak lagi, banyak surat-surat yang disebut dengan istilah dokumen letter from Abbottabad gitu. Nah, ternyata isinya ini evaluasi, Mbak. Jadi di kalangan jihadis itu, seperti Osama bin Laden itu mengatakan bahwa kita tidak saja bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap darah yang tertumpah. Jadi ternyata banyak nih kelompok-kelompok teroris nih yang pakai nama istilah-istilah Islam tadi, atribusi agama, tapi sebetulnya untuk menyakiti sesamanya gitu. Nah, itu kita nggak boleh tuh. Ternyata ini ada evaluasi nih, Mbak. Ini yang disebut dengan istilahnya self deradikalism gitu. Istilahnya kita tuh terderadikalisasi oleh yang namanya apa namanya internal di kalangan kelompok-kelompok kita gitu, bahwa sebetulnya gerakan ini ada masalah nih gitu. Saya kembali ke tadi masalah radikal tadi, radikal. Ya, saya ingin nambahkan begini. Terus sebetulnya radikal tuh masih barang yang netral loh, Mbak.
0: Mengapa?
2: Radikal itu gak selalu buruk sebetulnya. Radikal itu kan artinya radix, yang artinya berpikir mendasar. Oh, itu sah-sah aja gitu. Nah, yang gak boleh itu adalah radikalisme tadi. Kan kita nih hidup bersosial ya, Mbak ya. Kita kadang harus, kita nih sering memasuki wilayah-wilayah yang kadang abu-abu, yang kadang gak jelas gitu. Kita jangan menghukumi dunia ini dengan hitam putih tadi, rigid. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, enggak. Masalah sosial itu adalah masalah yang kadang kita harus pragmatis dan kompromi melihat sekitar keadaan kita. Nah, berpikir radikalisme yang dilarang itu adalah ketika dia tidak mau berkompromi dengan situasi yang ada.
0: Nah, itu ya.
2: Nah, itu yang kemudian, enggak, pokoknya harus A. Kalau enggak, A, kafir. B, kalau enggak, B, kafir. Terus kemudian ditambahin lagi, dan dia akan menggunakan kekerasan itu untuk menjustifikasi perbuatannya itu. Nah, itu yang kemudian gak boleh radikal. Jadi kalau bicara batasannya apa sih, Anda boleh maksudnya berpikir radikal. Orang, saya pengen anak saya hafid, saya ingin anak saya sholat, itu berpikir radikal, mendasar gitu. Dan itu positif
0: ya,
2: mendasar. Nah, ketika ya, sudah menjadi radikalisme, kadang kita gak ini, anak saya kita tekan, kamu harus jadi ini.
0: Nah, itu.
2: Kalau gak, kamu gak usah sekolah.
0: Ya, ada ancaman.
2: Jadi anak tuh depresi gitu. Punya tekanan dari apa, relasi kuasa dari seorang ayah, dan dan itu nggak boleh kayak begitu. Kita tuh harus menentukan pilihan anak tuh, kamu mau jadi apa, nak. Tapi kamu harus bertanggung jawab, nak, ya. Bagaimana kamu, kenapa kamu pengen jadi seperti ini. Jadi kadang di saat ini tuh anak-anak juga butuh perhatian, butuh masukan dan sebagainya, dan kita kewajiban sebagai orang tua juga. Nah, itu sebetulnya yang gak boleh itu di situ, radikalismenya tadi. Nah, kembali kepada tadi. Nah, akhirnya kita nih sadar bahwa pemikiran ini sudah gak benar.
0: Sudah gak benar.
2: Dengan menggunakan atribusi-atribusi agama tadi.
0: Nah,
2: gitu. Akhirnya kita justru malah sadar tuh. Oh, ternyata pemimpin kita nih, Mujahidin, Syekh Osama bin Laden, itu ternyata mengkoreksi loh. Jadi paham-paham takfir, paham-paham mudah mengkafirkan, pokoknya yang tidak sependapat dengan kita, tidak seide dengan kita, itu kita keluarkan dari Islam itu sendiri, seakan-akan kita Islam yang paling benar. Nah, ini yang disebut dengan radikalisme itu. Nah, itu. Dan itu pintu masuk terorisme loh, Mbak. Jadi gini, seorang terorisme, pelaku teror itu nggak ujuk-ujuk langsung melakukan aksi, nggak?
0: Oh, tidak ya?
2: Tidak, dia langsung ada tahapannya. Jadi pertama akarnya itu yang namanya disebut dengan intoleransi. Atau akarnya juga bisa disebut dengan radikalisme tadi. Baru ntar sikap secara perilaku itu nanti kepada intoleransi tadi.
0: Kesehariannya.
2: Kesehariannya. Dia nggak mau menerima pendapat orang lain.
0: Harus dia menganggap pendapat dia yang paling benar.
2: Dia harus diakomodir pendapatnya dan tidak menerima akomodir orang lain. Nah, kemudian setelah itu dia menggunakan kekerasan. Yang dalam ini melanggar kacamata hukum,
0: iya,
2: akhirnya masuklah kepada tindak pidana terorisme. Itu Mbak.
0: Oh, itulah tahapannya.
2: Tahapannya itu, ya. Itu gitu.
0: Baik.
1: Nah. Ya memudahkan saja sih, maksudnya dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Tapi yang berhubungan dengan masalah perkara tindak pidana,
0: tindak
1: ya,
0: pidana.
1: Terorisme maksudnya begitu. Baik. Tapi ya itu tadi, kalau masih dalam pikiran seseorang, ya nggak ada yang tahu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau sudah mulai berhubungan dengan
0: membahayakan juga
1: hukum ya. Di Indonesia kan ada konsekuensinya berarti.
0: Betul. Baik. Kalau kita melihat, saya ke Pak Sunadi, Pak Sunadi. Ini kan kita berbicara Riau begitu ya. Ya. Untuk sejauh ini tingkat kerawanan di Riau ini bagaimana?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, Mbak. Ini kan stakeholder di Riau ini apa namanya? Mendukung kegiatan kita. Jadi kita melakukan sosialisasi, pencegahan, dan hari ini alhamdulillah apa namanya Ustaz Sawadi yang juga ngomong secara langsung kan lebih lebih jelas kan,
0: jelas karena itu. Menurut pengalaman beliau langsung apa yang beliau alami selama ini.
1: Dan kemarin juga Pak Kapolda melalui Pak Wakapolda juga rencana kita akan safari ke Pores-Pores untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolahan, ke masyarakat juga.
0: Oke, baik. Kita ada kasus tidak hal yang berkaitan dengan terorisme ini di Riau yang dalam waktu dekat ini, ataupun juga contoh anak yang mungkin terpapar dari media sosial yang membahayakan mengarah ke situ?
1: Dalam hakikat anyaman Kaptipmas, itu tadi tetap ada. Makanya kita ada di sini kan. Yang kedua, kita telah melaksanakan kegiatan intervensi, Pak. Jadi ada anak-anak tersebut yang kebetulan terkait dalam grup-grup itu, kita kerjasama dengan orang tuanya dan dengan stakeholder dari RT RW ataupun dengan dari PPA yang ada di provinsi ataupun kabupaten ataupun kota.
0: Baik, kita lakukan itu program-program.
1: Iya, program pencegahan lebih dominan.
0: Pencegahan agar tidak meluas begitu ya.
1: Yang pertama adalah untuk merehabilitasi adik-adik kita. Yang kedua juga kita sosialisasi.
0: Ya,
1: supaya tidak, supaya lebih paham lah penggunaan gadget. Betul. Dan pintu masuk dari ideologi-ideologi yang liar ada di media sosial tersebut. Dan juga memberitahukan kepada orang tua. Yang utama sih orang tua sebenarnya.
0: Ya, perannya ya.
1: Peran orang tua itu. Makanya kita punya program kepada Arwas itu untuk orang tua sebenarnya, untuk orang-orang tua di lingkungan tersebut.
0: Ya, baik. Oke. Pendengar kita bergabung kembali ya.
1: Silakan.
0: Di sesi terakhir ini kita akan menyapa kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan pendengar. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ya?
3: Sama Iza di Arengka.
0: Oke, silakan Mbak Iza di Arengka.
3: Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Saya mau nanya, apakah terorisme ini yang menyebabkan anak-anak muda itu, apakah itu salah dari keluarga, sekolah, atau lingkungan?
0: Ya.
3: Ya, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu bisa terjadi, Pak?
0: Baik.
3: Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih Iza di Arengka. Nah ini, di mana titik yang mungkin kita bisa katakan tingkat kerawanannya, apakah dalam keluarga, sekolah, lingkungannya, hingga aksi terorisme ini ada, khususnya untuk anak-anak. Satu penelpon terakhir Bapak, nanti boleh ditanggapi dengan singkat ya, waktu kita sangat terbatas.
1: Terima kasih.
0: Satu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa?
4: Ya, dengan siapa? Narasumber. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa
4: ini,
0: Pak?
4: Ini pertanyaannya begini, kita masyarakat biasa ini ya bergaul sana sini. Ciri-ciri baik remaja, ya orang dewasa, orang tua. Ciri-ciri orangnya itu apa, ada terorisme kayak mana ciri-cirinya itu? Kadang-kadang kita membingungkan ya.
0: Ya,
4: orang baik. Ini baik ya.
0: Okay.
4: Baik agamanya, baik dengan apanya, baik dengan masyarakat. Kita tidak bisa menilai ya.
0: Okay.
4: Baik agamanya, baik dengan apanya, baik dengan masyarakat. Kita tidak bisa menilai dia teroris. Tapi tiba-tiba terjadi yang kadang peledakan-peledakan yang seperti yang terjadi di Bali ya.
0: Baik, ya.
4: Itu aja.
0: Ya,
4: tolong dijawab ya.
0: Sila, baik.
4: Oke, terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simpson ini di Muara Fajar ini. Siapa yang ingin menanggapi duluan ini, Pak?
1: Silakan Pak.
0: Kita serahkan ke Pak Sofyan.
1: Beliau ya,
0: Pak
1: yang mungkin udah pernah mengalami ya.
0: Ini ada pengalaman yang bisa kita bagikan untuk pendengar. Ya. Singkat Pak Sofyan, silakan.
2: Ya, kebetulan saya sejak bulan Mei 2025 sudah ikut meneliti. Waktu itu diinisiasi oleh Densus 88. Pertama dari kasus di Bali dan di kasus

0: di Sulawesi Selatan. Karena ini hampir di 23 provinsi, Mbak. Termasuk yang baru tadi juga disinggung oleh Bapak Kasat Gaswil, yaitu terkait di sisi True Crime Community, yaitu peristiwa SMA 72. Walaupun nggak masuk dalam kategori terorisme, para akademisi masih bersilang pendapat terkait apakah ini masuk kategori terorisme
1: atau tidak.
0: Tapi sangat menarik, dari ada 45 anak yang kita wawancarai. Dari 110 anak ini, ada 45 anak kita wawancarai. Ternyata tadi juga sudah disinggung nih, ini terkait dengan parenting, Pak. Jadi ada namanya disfungsi parenting. Jadi gini, semakin keluarga itu baik, utuh, si hubungan suami dan istri baik, maka keluarga tersebut, anak tersebut makin punya daya imunitas. Semakin rapuh rumah tangga di suatu tempat, di suatu keluarga, maka semakin rentan anak itu terpapar dengan ideologi-ideologi tadi, transnasional tadi, apakah di terorisme maupun pada ideologi nihilis tadi. Nah, penyebabnya itu ternyata disfungsi parenting, itu yang pertama. Kedua, ada yang namanya fatherless atau motherless, kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu. Karena ini korban perceraian, Mbak, kebanyakan. Mereka depresi, anak itu melihat perilaku ayahnya, orang tuanya atau ibunya yang berantem terus. Kemudian dia mencari yang namanya validasi tadi. Keluar. Di sosial media, itulah dengan istilahnya ada namanya grooming. Mereka di grooming, istilahnya itu diharwat, dipelihara, dirawat sama orang lain, bukan oleh keluarganya. Dia salah tempat curhat, makanya itu satu circle. Jadi mereka ini depresi, anak-anak ini ingin mencari validasi di tempat yang lain,
1: kenyamanannya tempat lain,
0: nyari kecamanan di tempat yang lain.
1: Karena
0: yang
1: keluarganya sudah tidak
0: bisa, dan ini bapaknya cuek, bapaknya kerja, walaupun kadang ekonominya cukup, kadang bapaknya ada yang ustad, tapi nggak pandai-pandai juga. Bahkan begini, kita ini perlu orang-orang tua nih, makanya ini yang dicanangkan oleh Densus 88 dan para stakeholder. Kita ini perlu loh mengupgrade kemampuan orang tua ini dalam didik anak.
1: Seperti
0: jangan merasa kita sudah baik, jadi kok sudah cukup tua. Enggak, kita perlu kita upgrade. Ternyata di saat yang sama, ternyata penyebab jadi LGBT, sesuka sesama jenis, dan itu adalah kehilangan sosok ayah tadi, fatherless tadi. Itu sama tuh, Mbak, teroris, fatherless, pergaulan dan sebagainya. Itu ternyata itu yang ketiga nih, faktor internalnya adalah karena pembulian. Ini hati-hati nih. Makanya saya menyarankan nih, kita nih harus kayak semacam satgas anti bully nih, di tiap-tiap sekolah. Kenapa? Ternyata itu akan menimbulkan dendam, anak juga disfungsi, merasa lemah, lalu kemudian dia ketemu dengan teman-teman yang satu circle nih. Bapak, Mbak, kalau mau tahu kasus 72, tadi kan ada namanya memetic violence yang disinggung oleh Pak Satgas Wil. Jadi budaya niru nih. Ternyata dari pakaiannya, dari cara meninggalnya, itu ditiru tuh sama si Fadil ini yang pelaku SMA pelaku 72. Dia pakai baju natural selection. Jadi itu istilah-istilah nihilik yang sangat banyak istilahnya, ada subkulturnya. Dan itu apa namanya, dia pernah dibully dan dia dendam dengan yang bully ini. Dan dia akhirnya ledakan. Ternyata itu mencontoh kasus tanggal 20 April tahun 99. Pertama kali, makanya di situ dianggap true crime community itu. Dia niru yang namanya Eric Harris dan Dallin Klibet. Ada Natalie Repno, Sandy Hook. Ternyata di Indonesia ini sudah terjadi beberapa kejadian, seperti kejadian di Sungai Raya di Kalimantan Barat. Belum lama lagi ada di Sulawesi Utara. Ada lagi di Bangka Belitung dan sebagainya. Dan itu berhasil digagalkan oleh Densus 88. Kalau enggak, terjadi seperti di Amerika, di Eropa, terjadi shooting school, pembantian di sekolah-sekolah. Dan itu terjadi, Mbak. Mbak tahu enggak kejadian di SMA 72? Tadi Pak Kasatgas sudah menyinggung, itu ternyata merembet ke Moskow. Ada seorang anak 14 tahun itu membunuh seorang anak 10 tahun, membunuh aparat keamanan, lalu di gagang pisaunya itu ditulis bombing Jakarta 2025. Bayangkan kejadian di SMA 72 itu memicu
1: berpengaruh
0: yang namanya memetic violence tadi. Memicu juga kejadian yang ada di Thailand juga kemarin ada, terus kemudian juga memicu di Taiwan kejadian-kejadian tersebut. Dan ini ada itu, ada berusaha banyak ya, tapi itu diantaranya. Ada lagi yang namanya moral cleansing, faktor penyebab dia ini. Moral cleansing ini gini, ibarat kalau bahasa kita tuh nebus dosa lah. Jadi gini, banyak anak-anak kita yang tadi saya katakan
2: kayak dia lawan ya.
0: Iya, gitu. Banyak misalnya anak-anak yang ini, Mbak, terjebak pada pornografi. Kan sekarang kan mereka cari apa gambar pornografi sebagainya kan mudah di internet.
1: Iya, sangat.
0: Dia upload VPN dan sebagainya. Nah, kemudian dia merasa berdosa nih. Kok gue kotor banget. Nah, dia terjebak kepada LGBT. Gue nih banyak dosa, Ustaz. Saya kalau gitu saya pengen mati aja, mati syahid. Saya pengen jihad. Akhirnya malah terjebak. Nah, kelompok inilah memberikan validasi tadi. Yaudah, lu cuma dosa lu cuma bisa ditebus dengan jihad, mati syahid.
1: Kan otaknya dicuci begitu,
0: dicuci
1: ya
0: di situ.
1: Paham yang begitu.
0: Karena
1: ya,
0: anak-anak kan gimana sih? Kan dia merasa bersalah, merasa apa? Akhirnya terjebak. Nah, itu udah beberapa faktor-faktor. Makanya penting tadi tentang parenting tadi, kita kuatkan
1: utama
0: keluarga kita. Semakin kuat itu keluarga, ya kan, parentingnya, maka semakin anak itu punya daya imunitas.
1: Baik.
0: Semakin rapuh itu rumah tangga, maka secara gak langsung kita telah menyiapkan anak-anak, menjerumuskan anak-anak kita kepada paham-paham transnasional tadi.
1: Pengawasan, pengawalan dari keluarga ini penting, seperti yang akan dicanangkan program ini, seperti Pak Sunda dikatakan, orang tua ya.
2: Orang tua.
1: Yang akan kita libatkan lebih ekstra dalam hal ini.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ini waktu kita membatasi sekali untuk dialog ini, Bapak. Ternyata sudah hampir satu jam. Sebenarnya banyak
2: satu
1: sekali
2: lagi, Pak.
1: Boleh,
2: tadi yang
1: bagaimana
2: kita menyambung. Bahwasanya di dalam grup itu memang mereka mempromosikan mahalagore, kekerasan. Habis itu juga termasuk pornografi yang tadi dibilang itu ada terkait. Jadi mereka bertahap. Iya,
1: terkait.
2: Akhirnya kan mereka merasa berdosa nih.
1: Ya,
2: nah, itu terus ada namanya diberikan reward sama temannya di grup itu. Kamu hebat, kamu pahlawan.
1: Nah, timbullah rasa kepercayaan diri
2: itu
1: yang
2: tadi,
1: luar biasa.
2: Sementara di lingkungan yang dia dekat, yaitu di
1: mohon maaf
2: di rumahnya ataupun itu, tidak ada reward, mungkin dia kena marah dan sebagainya. Nah, itu makanya apa namanya, mungkin nanti dalam segmen lain bisa Mbak undang dari PPA dan sebagainya untuk sosialisasi masalah parenting.
1: Dekatan
2: itu
1: kepada anak ini dari segi parenting ya, Pak Sofyan ya, Pak Sunadi ya. Baik, di waktu ini mungkin saya berikan kesempatan satu menit untuk bapak-bapak yang memberikan mungkin apa pesan ya, benang merah untuk kita dalam pembahasan ini yang memang perlu kita edukasikan selalu untuk pendengar kita, khususnya orang tua kepada anak, dan bagaimana anak-anak bisa menjadi yang memang seharusnya yang diharapkan lah sebagai sumber daya manusia yang layak begitu. Silakan ke Pak Sunadi mungkin terlebih dahulu. Silakan
2: Pak Sofyan dulu.
1: Oke, Pak Sofyan.
0: Ya,
1: silakan Pak Sofyan.
0: Pertama, perbaiki hubungan kita dengan anak. Okay. Dengan istri, dengan suami, semuanya. Tadi saya katakan semakin baik rumah tangga itu, maka semakin baik pula kita menanamkan imunitas kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak ini kadang butuh validasi. Kadang perlu kita puji.
1: Iya.
0: Kadang perlu kita apresiasi. Kadang kita terapkan yang namanya reward and punishment, gitu, reward penghargaan, sehingga anak-anak tuh merasa nggak asing di keluarga sendiri, sehingga kita tidak memberikan celah kepada anak-anak kita untuk mencari pilihan-pilihan lain di sosial media yang belum tentu juga baik. Itu saja mungkin.
1: Baik, terima kasih Bapak, ini sangat dalam sekali ini pesannya dari Pak Sunadi. Bagaimana
2: kalau kami selaku representasi dari Densus 88 teror yang ada di Rio, tentunya kita memiliki hubungan tata kerja. Yang pertama adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
1: Ya.
2: Jadi kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan dengan mengintegrasikan atau mensinkronkan dengan stakeholder yang lain. Jadi kami membuka waktu dan ruang, kapan mungkin kita bisa kerjasama, kita siap untuk kerjasama dalam rangka pencegahan-pencegahan yang dilaksanakan di masyarakat. Terutama kepada lingkungan sekolah dan kepada orang tua yang ada di kampung-kampung.
1: Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak ya, Pak Sunadi, Pak Sofyan, untuk waktunya sudah bersama kami. Dan juga kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi. Ini ternyata juga ada pendengar kita yang gabung di via YouTube yang juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini mengucapkan terima kasih edukasinya kepada kedua narasumber ya. Semoga memang keluarga kita lebih awas terhadap penyebaran paham kekerasan ini, dari Rusdi Chan dan juga ada dari Abu Umar. Topiknya keren, orang tua memang harus melek terhadap kegiatan anak, terutama di media sosial. Oke, terima kasih juga kami ucapkan Anda pendengar yang tetap setia bersama Pro 1. Semoga dari diskusi kita ini kita belajar bahwa ancaman radikalisme kini tidak lagi hadir secara terbuka, tetapi masuk secara halus melalui ruang digital yang justru sangat dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Nah, peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting dalam membangun benteng perlindungan generasi muda kita tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, kritis, toleran, dan cinta tanah air. Seperti halnya yang telah disampaikan kedua orang narasumber kita, yang semoga apa yang sudah kita dengarkan pendengar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. semua. Terima kasih Bapak Kasat Gaswil Riau, Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kombes Pol Sunadi SIKMH. Terima kasih untuk waktunya, dan kami juga ucapkan terima kasih Bapak Sofian Sauri, ex Napiter ini, untuk berbagi pengalaman, informasi, dan juga segala sesuatu hal yang membangun yang baik untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya, Bapak-bapak ya. Sukses. Siap. Dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam dialog teraktif Riau menyapa hari ini, pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan.

0: diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

program informasi dan musik ya. Setelah tadi kita bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Ya tentu juga masih bersama saya Suci Raslia pendengar. Saat ini di studio kita berada di menit 19 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang ini untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami. Bagi yang memang saat ini sudah setia dari tadi ya, semoga juga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Anda nikmati dan juga semoga rangkaian program yang telah kami hadirkan bermanfaat untuk Anda pendengar. Bagi yang memang diberikan kesempatan untuk libur hari ini ya, sesuai dengan kalender tanggal merah begitu. Ya, selamat menikmati hari libur Anda, waktu libur Anda pendengar, semoga bisa dimanfaatkan dengan mengisi waktu yang berkualitas ya, untuk diri sendiri ataupun juga untuk keluarga, beristirahat mungkin, lalu juga bisa berkumpul bersama keluarga dan melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Jadi di hari libur, nah bagi kegiatan yang mungkin Anda lakukan kemarin tertunda, nah ini libur bisa Anda manfaatkan ya untuk melanjutkan kembali kegiatan yang sebelumnya tertunda. Jadi artinya libur bukan berarti berhenti berkarya pendengar ya, tetapi memberi ruang untuk kita bisa mengisi ulang energi kita agar lebih kembali kuat, kembali semangat ya, dan siap menghadapi hari-hari berikutnya. Bagi Anda yang memang tetap beraktivitas ya, tetaplah melangkah dengan semangat pendengar ya, apalagi di momen pagi menjelang siang ini bisa dikatakan juga kesempatan untuk memperbaiki diri, menebar manfaat dan juga mendekatkan diri kita kepada tujuan hidup yang lebih baik. Jangan lupa apapun juga kegiatan kita itu ya, diawali dengan doa, berikan senyum terindah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan tetap terus berpikiran positif, karena hati yang bahagia akan membuat langkah kita terasa lebih ringan dan semangat yang terjaga akan mengubah hari biasa menjadi hari yang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dengan judul Lenggang Puspita bersama Afgan menemani kita di kesempatan ini yang sudah membawa kita pendengar pada menit 37 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani segala kegiatan aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini pendengar, kami akan kabarkan terlebih dahulu informasi dalam laporan terkini yang akan segera kita simak bersama reporter kami Alwi Suryamaja dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar, seperti disampaikan tadi sebelumnya, saat ini kami sudah tersambung dengan reporter AK RRI Pekanbaru, ada rekan kami Alwi Suryamaja yang melaporkan terkait dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih dan Gereja HKBP Beringin Indah. Kita simak seperti apa informasi selengkapnya. Alwi, laporan Anda, silakan.
2: Baik, saudara pendengar, saya Alwi Suryamaja saat ini melaporkan langsung dari Gereja HKBP Beringin Indah. Saat ini telah dilaksanakan perayaan kenaikan Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh Pendeta Richard Siahaan. Ibadah sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi, dan ini

0: sesi kedua pada pukul 8 tadi, dan akan ada sesi lagi pada 10.30. Pihak gereja juga menyediakan ibadah khusus nantinya untuk kaum difabel dan lanjut usia untuk seluruh jamaah dapat mengikuti perayaan. Sementara itu, nanti di akhir sore hari pada pukul 17.00 diperuntukkan bagi kalangan pemuda dan pemudi gereja. Adapun rangkaian ibadah, yaitu seperti biasa dimulai dengan puji-pujian rohani, dilanjutkan dengan doa bersama, setelah itu ibadah ditutup dengan pengumpulan persembahan dan doa penutup. Hingga saat ini ibadah berlangsung aman, tertib, dan juga terdapat beberapa satuan polisi Polda Riau di depan gerbang tadi yang menjaga, dan juga nantinya akan ditutup pada sore hari dengan doa penutup. Demikian laporan saya, Alus Red Maja, kembali ke studio.
1: RRI Pro 1. Baru saja kita simak pendengar laporan langsung bersama reporter kami Alwi Suryamaja melaporkan ya langsung dari Gereja HKBP Beringin Indah terkait dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Ragam informasi lainnya nanti akan kembali kami hadirkan menemani Anda pada kesempatan ini.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis saat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pergaulan Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kali ini kita sudah beralih dalam Riau Siang ya, Bingkai yang akan kami hadirkan dengan ragam program siaran informasi dan hiburan, lagu-lagu hits Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya Suci Raslia masih akan bersama Anda ya. Ada beberapa informasi yang nanti akan kami kabarkan, dan juga tentu akan dilengkapi dengan hiburan, lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu manca koleksi Pro 1 Pekanbaru. Oke, pendengar Pro 1, long weekend ya, libur panjang. Nah, ini selamat menikmati momen hari libur untuk Anda, pendengar. Nah, terkait dengan libur panjang ini, pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau ini juga dari informasi yang kami dapatkan mengerahkan personilnya untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama libur panjang ini. Jadi langkah ini juga dilakukan, pendengar, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan khususnya di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, menanggapi itu juga Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa seluruh personel Ditlantas Polda Riau itu dilibatkan dalam pengamanan long weekend guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur panjang berlangsung. Jadi artinya pendengar, dalam rangka antisipasi long weekend ini ya, seluruh personel itu diturunkan ke lapangan untuk mengamankan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Dan juga dikatakan kegiatan patroli tidak hanya difokuskan pada arus jalan saja atau ruas jalan saja, tapi ini juga di pusat keramaian juga difokuskan dan juga menyasar kepada sejumlah lokasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat selama masa libur panjang ini, pendengar. Selain itu, pengamanan dan patroli juga akan ditingkatkan di sejumlah lokasi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk juga kawasan rumah ibadah. Ya, jadi long weekend dalam rangka libur hari kenaikan Isa Al-Masih pada waktu ini ya, itu akan ditingkatkan patroli dari pihak kepolisian. Jadi sejumlah ruas jalan utama, pendengar, menjadi prioritas pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Nah, di antaranya ini mungkin juga nanti akan difokuskan seperti di Jalan Jenderal Sudirman ya, Jalan Arifin Ahmad, Ahmad Yani, Jalan Riau, dan jalan-jalan prioritas lainnya yang ada, jalan-jalan protokol khususnya yang ada di Kota Pekanbaru ini, pendengar ya. Jadi tidak hanya di jalan protokol, personel di lantas Polda Riau juga disiagakan di pusat-pusat keramaian, dan juga pengawasan diperketat di ruas jalan tol, khususnya di tol Pekanbaru Dumai dan tol Pekanbaru Bangkinang, yang diperkirakan ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan pribadi ya, terutama dari dan menuju wilayah Sumatera Barat. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengguna jalan ya, khusus Anda yang akan melewati jalan tol, agar tetap tertib, pendengar, dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan selama Anda dalam perjalanan ya, keselamatan Anda ataupun juga pengguna jalan lainnya bagi pengendara khususnya dimanapun saat ini Anda tengah berkendara. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi arahan petugas ya, demi menjaga keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan.

perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Ya, pendengar, terkait dengan libur panjang bagi Anda yang akan bepergian, tentunya melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru ini, Riau juga secara umumnya, ataupun bagi Anda yang akan bepergian kemanapun ya, menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Nah, ini dari Dirlantas Polda Riau kembali menghimbau untuk Anda, seluruh masyarakat pengguna jalan ya, agar tetap mematuhi arahan petugas demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama selama perjalanan. Nah, apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, pendengar, bagi pengendara ya, tentu diingatkan, sama-sama saling mengingatkan dan menghimbau agar tidak saling mendahului ataupun memacu kendaraan secara berlebihan, karena tentu itu dapat memperparah kemacetan dan meningkatkan resiko kecelakaan. Artinya di sini mari pendengar ya, bersama-sama mengutamakan keselamatan, dan diingatkan juga kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan kepolisian apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan. Jadi apabila Anda pendengar membutuhkan bantuan polisi terdekat ya, itu bisa dapat menghubungi layanan call center Polri di nomor 110 ya, 110 yang aktif selama 24 jam.

0: Namun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tunjang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita bersama masih di Riau Siang pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat kini ya. Nah, bagi Anda pendengar Pro 1, kami harapkan tetap bersama kami karena khusus untuk Anda juga pecinta olahraga, kami nanti akan hadirkan informasi spesial seputar olahraga untuk Anda pendengar. Mungkin Anda penasaran ya update berita terbaru terkait dengan perkembangan olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri, cabur olahraga apapun itu. Nah, nanti kami kabar dalam dinamika olahraga yang dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Pro 1 RRI Pekanbaru akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi olahraga spesial untuk Anda pendengar dalam dinamika olahraga. Ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ada lagu-lagu hits yang masih akan menemani siang hari Anda saat ini, seperti lagu berikut ini yang akan kita dengarkan bersama Arman Maulana, Hebatnya Persahabatan.

0: Terima kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar Pulau 1, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Seperti tadi telah disampaikan di kesempatan ini, pendengar, kami akan kabarkan informasi-informasi khusus seputar olahraga. Akan segera kita simak dalam Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josep Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba. Berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tujuh lain? Menarik sih.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

lintas sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional klub asing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Competition untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin.
3: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pak.
4: Puzzle.
3: Apa namanya?
4: Puzzle.
3: Puzzle. Ini huruf U.
4: U.
3: U. Ini huruf N.
4: N. Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Nggak ada B.
3: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
6: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
7: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pro 1 RRI Pekanbaru, selamat siang pendengar untuk Anda semua di kesempatan hari Kamis 14 Mei 2026 dan di rangkaian Riau Siang bersama saya Dini Oktariani, pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di rangkaian informasi dan musik, ya pastinya saya akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani rangkaian aktivitas Anda di hari.

Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkhimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkhimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkhimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Kanan 5 dengan Kekasih Sahabat untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Kembali selamat siang, saya sapa Anda semua pendengar pada hari ini di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Dan untuk Anda pendengar di Riau Siang, di rangkaian musik dan informasi, nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda di pukul 12 pendengar untuk obrolan siang Indonesia Sehat ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, di kesempatan siang hari ini nanti saya ingin berbagi dengan Anda semua tips sederhana untuk bisa memenuhi asupan magnesium harian untuk tubuh yang lebih rileks dan juga tidur yang nyenyak. Siapa di antara Anda mungkin yang sering tidur kurang nyenyak ya, ataupun juga mungkin mengalami insomnia. Nah, pendengar, bisa jadi itu tanda bahwa tubuh Anda kekurangan magnesium. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti akan saya sampaikan informasi lengkapnya di rangkaian Riau Siang di Indonesia Sehat ya, untuk kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum

Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik. Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Ya, ya, malah kabur!
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur ya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pernahkah Anda merasa tubuh menjadi mudah tegang, sulit rileks, atau bahkan mungkin susah tidur di malam hari? Jadi kondisi ini ya bisa jadi merupakan sinyal bahwa tubuh Anda kekurangan magnesium. Jadi mineral yang satu ini seringkali terabaikan, padahal perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh, mulai dari kesehatan otot sampai dengan kualitas tidur ya. Jadi dilansir dari berbagai sumber, pendengar, magnesium merupakan mineral esensial yang berperan dalam kerja otot dan juga saraf, menjaga kesehatan jantung, serta membantu mengatur kadar gula darah. Tidak hanya itu, magnesium juga berkontribusi dalam proses relaksasi tubuh dengan mendukung produksi hormon yang berkaitan dengan tidur dan juga ketenangan. Jadi magnesium memiliki peran besar dalam mengatur sistem saraf, dan mineral ini akan membantu tubuh Anda memproduksi hormon ya, seperti melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur. Dan saat kebutuhan magnesium dapat terpenuhi, pendengar, tubuh cenderung akan lebih mudah merasa tenang, tidur menjadi lebih nyenyak, dan juga terhindar dari ketegangan otot atau kram. Tapi sebaliknya, ketika tubuh kekurangan magnesium, Anda mungkin akan lebih mudah merasa lelah, cemas, bahkan mengalami gangguan tidur, pendengar. Oleh karena itu, menjaga asupan magnesium menjadi salah satu kunci penting untuk mendapatkan tubuh yang lebih rileks dan juga seimbang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wow!

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kebutuhan magnesium setiap orang memang berbeda-beda ya. Tapi secara umum perempuan dewasa itu membutuhkan sekitar 310 sampai 320 mg per hari. Sedangkan untuk laki-laki dewasa itu sekitar 400 sampai 430 mg per hari. Tapi sayangnya mungkin banyak di antara Anda yang belum memenuhi kebutuhan ini karena pola makan yang kurang beragam dan juga minim konsumsi makanan utuh, pendengar. Jadi untuk Anda ya, agar kebutuhan magnesium tubuh terpenuhi, Anda perlu memperbanyak konsumsi sayuran hijau, kemudian juga tambahkan kacang dan biji-bijian. Selanjutnya juga pilih karbohidrat dari whole grains dan juga konsumsi sumber protein nabati. Tidak lupa juga untuk tambahkan lemak sehat seperti lemak pada buah alpukat. Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, dan nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Penyebab kematian telah kita lakukan gali kubur dan pelaksanaan autopsi. Hasil sementara kalau dilihat dari keterangan dokter, tapi belum dihasilkan dari BAP, itu sudah bersesuaian dengan resume medis yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih, di mana dokter yang melakukan visum.
1: Data kemarin sudah kita lakukan. Saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret, ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya. Jadi

0: Pokok-pokok berita utama, pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung khidmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif. Salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Wata Riau siang ini, pendengar, disiarkan juga di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Wata Riau selengkapnya. Edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung khidmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Perayaan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis 14 Mei 2026 disambut khidmat oleh umat Kristiani di Kota Pekanbaru. Sejumlah gereja telah menyiapkan berbagai rangkaian ibadah mulai dari pagi hingga sore hari. Pendeta Gereja HKBP Beringin Indah, Richard Siahaan, mengatakan pihak gereja telah mempersiapkan 5 sesi ibadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Persiapan dilakukan mulai dari pembagian tugas pelayanan hingga penataan ruang ibadah untuk pelaksanaan berjalan lancar dan khusyuk.
2: Untuk perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, persiapan kami tentunya rangkaian di peribadatan kami laksanakan di sekitar 5 kali ibadah. Dan persiapan kami para pelayannya akan kami bagi nanti, termasuk penataan ruangan ini secara khusus dengan gambaran perayaan kenaikan Isa Al-Masih itu. Di 5 sesi yang saya maksud tadi, yaitu jam 6, jam 8, jam 10.30 ada 2 di gereja ini, dan di bawah nanti para lansia yang gak bisa naik ke atas ini. Dan jam 17 kami akan adakan ibadah.
1: Sementara itu, Pendeta Fungsional Gereja HKBP Beringin Indah, Poppy Borumanik, berharap momentum kenaikan Yesus Kristus ini dapat membuat umat Kristiani semakin menghayati pesan dan amanat Tuhan Yesus Kristus.
3: Ya, harapannya melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, semoga umat Kristiani lebih menghayati, mengimani bagaimana pesan dan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya tetap berdoa dan menantikan hari kedatangannya untuk menjemput orang yang percaya, menjaga imannya sampai kepada hari yang akan Tuhan tentukan.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih Pekanbaru, Adi Pusaka. Ia berharap perayaan kenaikan Yesus Kristus dapat memperkuat kesetiaan jemaat kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, nilai-nilai kasih dan kepedulian sosial harus terus ditanamkan untuk umat tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga mampu memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
4: Ya, harapan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ini untuk intern ya, untuk intern supaya jemaat semakin kuat di dalam iman, tangguh menghadapi kehidupan semakin sulit, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan harapan bagi secara kemasyarakatan supaya jemaat belajar untuk hidup menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, baik ekonomi, baik kehidupan kemasyarakatan, keamanan, itu kompleks ya. Tetapi tetap jemaat akan didorong supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih, serta membawa damai di tengah kehidupan sosial. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Femias Giovanni melaporkan.
5: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
6: Ya, kemarin sudah kita lakukan, dan saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret, ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya. Jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
5: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
7: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
5: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, perkuat perlindungan hukum, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus dorong pelaku UMKM mendaftarkan merek usaha. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong pelaku UMKM di Provinsi Riau untuk mendaftarkan merek usaha guna memperoleh perlindungan hukum terhadap produk yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Papahan, mengatakan pendaftaran merek menjadi layanan kekayaan intelektual yang paling banyak diajukan masyarakat karena tingginya jumlah pelaku UMKM di Riau. Ia menjelaskan pihaknya terus membuka layanan pendaftaran merek dan berharap seluruh produk UMKM di Riau dapat terlindungi secara hukum melalui pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum.
9: UMKM kan banyak kan, UMKM di Provinsi Riau kan banyak, jadi udah banyak juga yang sudah mendaftarkan mereknya, dan tugas kita ke depannya mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi mereknya nanti dengan pendaftaran yang kita buka ya Pak ya. Ya, menghimbau pemerintah daerah juga untuk menyokong UMKM terkait dengan pendaftaran merek kita. Sekarang pendaftaran itu gampang, dari kantor wilayah juga bisa nanti, atau sendiri-sendiri juga ngupload bisa, jadi sudah by system semuanya, by aplikasi semuanya.
8: Meski demikian, ia menegaskan setiap pengajuan tetap harus melalui tahapan verifikasi sebelum merek disahkan dan mendapat sertifikat resmi dari pemerintah. Melalui kemudahan layanan digital tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap semakin banyak pelaku UMKM di daerah yang sadar pentingnya perlindungan merek sehingga produk lokal memiliki daya saing dan perlindungan hukum yang kuat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Bengkalis menanggapi keluhan masyarakat terkait masih adanya penerima bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang diperbarui secara berkala. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan data tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pemutakhiran di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang merasa data atau kondisinya belum sesuai dapat menyampaikan pengaduan melalui desa, kelurahan, maupun puskesos untuk diverifikasi kembali.
11: Ada persepsi bahwa bantuan sosial atau bansos hanya diberikan kepada sekelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Misalkan ada persepsi demikian, bantuan sosial membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna jaga transparansi dan kualitas data melalui jalur partisipatif. Kita memiliki jalur partisipatif ya. Masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data. Mereka bisa menyanggah data melalui aplikasi cek bansos pendamping PKH, ada call centernya 021171 atau WhatsApp 0887717171. Nah, seluruh usulan tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperbarui datanya setiap 3 bulan. Data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini bersifat dinamis. Jadi bisa berubah-ubah ya, Pak ya, bisa berubah dan dapat berubah setiap saat.
10: Haji Hambali menambahkan pemutakhiran data sangat penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya tren positif pada pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Meski demikian, pertumbuhan ini meninggalkan pertanyaan terkait sebaran wilayah dan dampak nyatanya terhadap kesejahteraan petani di daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Rodatul Fatiha Rizani, melaporkan.
12: Meski sektor pertanian di Provinsi Riau mencatat mengalami pertumbuhan positif, namun pemerintah daerah menilai data tersebut masih perlu dipertajam hingga ke level wilayah. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah kenaikan angka ekonomi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat petani atau hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Perwakilan Bapeda Riau, Hafiz, menyampaikan bahwa data pertumbuhan yang bersifat global perlu dirincikan lebih jauh hingga ke tingkat wilayah. Hafiz menilai tanpa pemetaan konsentrasi wilayah yang jelas, pemerintah akan sulit menentukan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar berkorelasi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.
13: Kalau tidak salah, di pertumbuhan di sektor pertanian itu ada sedikit peningkatan kalau tidak salah saya. Nah, kira-kira apakah bisa digambarkan konsentrasinya kira-kira di wilayah mana? Karena ini tentu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, memastikan bahwa saat ini tim Badan Pusat Statistik tengah melakukan perhitungan mendalam untuk pertumbuhan ekonomi di level kabupaten dan kota untuk triwulan pertama tahun 2026. Asep Riyadi menambahkan hasil analisis tersebut nantinya akan menjawab kekhawatiran pemerintah daerah sehingga data tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pertumbuhan antar wilayah di bumi lancang kuning.
14: Sobari saja untuk antar wilayahnya Pak ya, terkonsentrasi di wilayah mana saja. Sekarang sedang ada perhitungan untuk pertumbuhan ekonomi per kabupaten kotanya Pak, triwulan 1 sedang dibicarakan. Nanti mungkin silakan ke Pak Sobari saja dan tim yang bisa menjelaskan kalau misalnya antar wilayah.
12: Adanya keselarasan data antara Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempertajam akurasi program pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Raudatul Fatih Arizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 73,41% penduduk Riau saat ini merupakan gabungan dari milenial, generasi Z, dan post Gen Z. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
15: Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau tercatat berada di angka 1,34% per tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 73,41% penduduk Riau saat ini merupakan gabungan dari milenial, generasi Z, dan post Gen Z. Tingginya angka penduduk usia produktif ini membawa Riau pada potensi bonus demografi, di mana rasio ketergantungan berada pada angka 45,58%. Artinya, setiap ratusan orang usia produktif hanya menanggung sekitar 45 hingga 46 penduduk usia non produktif. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa peningkatan juga terjadi pada kelompok penduduk lanjut usia atau lansia yang kini mencapai 8,65%.
16: Nah, Bapak sekalian, penduduk Provinsi Riau masih terus bertumbuh dengan laju 1,34% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Sekitar 73,41% penduduk Provinsi Riau adalah milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Ini hasil supas seperti ini. Kemudian Bapak sekalian, tren rasio ketergantungan ini juga menggambarkan bagaimana komposisi penduduk Riau menurut kelompok umur. Nah, kalau kita lihat, kita bagi Bapak sekalian untuk 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun ke atas itu disebut penduduk yang tidak produktif. Sedangkan yang produktifnya adalah 15 sampai 64 tahun.
15: Menanggapi data tersebut, Julia selaku masyarakat Pekanbaru berharap pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penduduk muda agar bonus demografi tidak menjadi beban sosial di masa depan, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja bagi generasi Z yang kini populasinya sangat mendominasi.
17: Banyaknya anak muda sekarang di Riau, tentunya kita senang ya daerah kita jadi produktif, tapi harapannya pemerintah benar-benar menyiapkan lapangan kerja yang luas. Jangan sampai anak-anak muda ini justru cari kerja padahal mereka adalah penggerak ekonomi kita saat ini.
15: Selain fokus pada usia produktif, disparitas jumlah lansia antar wilayah juga menjadi perhatian, di mana Kepulauan Meranti tercatat sebagai wilayah dengan jumlah lansia terbanyak di Riau, yakni sebesar 11,20%. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, program Polda Riau Jembatan Merah Putih Presisi direncanakan 26 unit. Dua unit telah dibangun di Kecamatan Bantan yang dibangun oleh jajaran Polsek dan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Kepolisian Daerah Polda Riau tahun 2026 merencanakan pembangunan sebanyak 26 unit Jembatan Merah Putih Presisi di desa-desa terpencil di Provinsi Riau. Program yang mengusung tema Menyembatani Peradaban Menggapai Harapan melalui Jembatan Merah Putih Presisi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, terdapat dua lokasi yang dinilai layak mendapatkan program tersebut, yakni Desa Parit Lapis dan Desa Sukamaju. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Bantan itu Muhammad Iskandar mengatakan pembangunan jembatan di Parit Lapis saat ini hampir rampung, sementara pembangunan di Desa Sukamaju masih dalam tahap awal. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama Camat Bantan dan masyarakat telah melaksanakan doa bersama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan di Desa Sukamaju. Menurutnya proses pembangunan di wilayah Parit Lapis memiliki tantangan tersendiri karena berada di aliran sungai yang dipengaruhi pasang surut air.
19: Keduanya itu di Desa Sukamaju. Nah, untuk di Parit Lapis, mudah-mudahan pengerjaannya itu sampai saat ini sudah 99% sudah clear. Sementara kalau untuk di Desa Sukamaju masih tahap awal. Pada hari Senin kemarin kita sudah melakukan kegiatan doa bersama Camat Bantan yang diwakili Sekjam Bantan Pak Yogi. Masih ini tahap awal. Mudah-mudahan pengerjaannya nanti berjalan dengan aman, karena nama pun sungai, ketika air pasang nanti otomatis debit air akan bertambah.
18: Jembatan di Desa Parit Lapis memiliki panjang sekitar 6 meter dan turut dilengkapi pengecoran jalan di sekitar lokasi. Sedangkan jembatan di Desa Sukamaju memiliki panjang lebih kurang 17 meter. Kapolsek menambahkan pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel Polsek Bantan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Ia menyebutkan material jembatan menggunakan konstruksi beton untuk menggantikan jembatan kayu lama yang kondisinya sudah lapuk dan tidak lagi aman digunakan masyarakat. Kapolsek Iskandar juga menegaskan program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertujuan membuka akses vital masyarakat terutama untuk mendukung pendidikan, perekonomian, dan keselamatan warga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sapi kurban di usaha penggemukan sapi Haji Turman sudah hampir habis terjual dan hanya menyisakan sekitar 4 ekor saja. Selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
20: Dua pekan jelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, stok sapi kurban di usaha penggemukan sapi milik Haji Turman sudah hampir 100% terjual.

0: memang 3 hari. Kadang ada yang lepas hari kurban, ada. Ada yang lepas hari kurban 3 tempat. Lepas hari kurban. Itu ada yang di Perjuangan, ada yang di mana ini? Perwina Ayu.
1: Ini nanti ada datang lagi atau ini udah
0: terakhir
1: Pak ya? Berarti tolak ada berapa nih Pak yang 120, datang?
0: 120, berarti sekitar
1: 117 anak ya. Ini kalau untuk yang masih tersisanya ada berapa ekor berarti Pak?
0: Yang sisanya betina, jantan, ada sebagian lah betina sama jantan.
1: Totalnya ada berapa Pak?
0: Ya sekitar kurang lebih sekitar 10 atau 12.
1: 12 Pak ya. Kalau yang tersisa ini berapa Pak?
0: Kalau yang sisa sekitar ada yang masih anak. Masih yang sisanya kan betina-betina.
1: Kalau yang khusus kurban masih ada berapa ekor yang layak untuk kurban?
0: Ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 sisanya. 4 atau 5.
2: Sementara untuk harga, Tumuan mengakui ia menjual dengan harga yang relatif terjangkau. Harga jual bervariasi mulai dari 17,5 juta hingga 22,5 juta rupiah. Dengan penjualan mencapai 117 ekor yang mengaku sudah melebihi target awal yakni 115 ekor. Meski hanya tersisa beberapa ekor saja, namun warga tidak perlu khawatir karena beberapa peternakan lainnya stok sapi kurban masih tersedia. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, tahun 2026 ini Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau, dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza.
4: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
5: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat Kontes Kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 kita lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah, ini bersempena juga dengan minat program yang ke-25.
4: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Johnny Caster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Polres Siak dalami kasus kematian anak di bawah umur yang diduga dianiaya ibu tiri. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: Pasca ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah bocah laki-laki berinisial FA, Polres Siak masih menunggu hasil pemeriksaan tim Dokpol Polda Riau untuk memastikan penyebab kematian korban yang diduga akibat penganiayaan oleh ibu tirinya. Proses pembongkaran makam dilakukan di TPU wilayah Kerinci Kiri, Kabupaten Siak pada Senin lalu. Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos mengatakan, ekskumasi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan guna memperoleh kepastian penyebab kematian korban sekaligus melengkapi alat bukti. Ia menambahkan pihak kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: Penyebab kematian telah kita lakukan gali kubur dan pelaksanaan otopsi. Hasil sementara kalau dilihat dari keterangan dokter tapi belum dihasilkan dari BAP itu sudah bersesuaian dengan resume medis yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih, di mana dokter yang melakukan visum menemukan

0: adanya tanda-tanda kekerasan terhadap anak, yaitu di bagian kepala, kemudian di bagian dada dan kaki. Seperti itu, sebelumnya tidak pernah adanya melakukannya kepada kita. Itu 3 hari itu, dari 5, 6, 7, dia menggunakan kayu, kemudian terakhir dia melempar dengan batu bata, kemudian memukul dengan batu bata, kayu dan batu batanya sudah kita sita.
1: Kasus kematian FA sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah muncul dugaan korban mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Polisi kini menunggu hasil otopsi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam penanganan perkara tersebut. Selain itu, ibu tiri korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu atau TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung oleh negara. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.
4: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
5: selama mereka di rehabilitasi.
4: Iya, yang selama lagi
3: nanti. Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali, termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan, tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus selipis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
4: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia selipis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
3: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Dua atlet para taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur pada 15 hingga 17 Mei 2026. Selengkapnya, Kairani Januarini melaporkan.
1: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
2: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah plat besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44 yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori K44, pemain di kelas berat under 52 kg.
1: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
3: Atas nama si Iren sama atas nama Rahma, dari depan mereka berangkat.

0: Nongkrong itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
1: Ia berharap keikutsertaan atlet para Taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung khidmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif. Salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
3: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
3: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
3: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
3: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap selalu bersemangat menjalankan setiap rangkaian kegiatan Anda di hari ini. Walaupun mungkin tanggal merah, tetap ada yang masih harus bekerja, ataupun juga mungkin ada deadline yang masih tetap harus diselesaikan, tetap semangat ya, dan mungkin biar makin semangat ya sambil mendengarkan lagu-lagu yang dipilihkan oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini, pendengar di program request ya. Jadi saya juga sudah menyiapkan beberapa pilihan untuk Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini. Jadi nanti Anda dapat memilih lagu-lagu yang sudah saya sediakan dan akan saya putarkan ya spesial untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245595, ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811767993991. Baik pendengar, langsung saja kita terima penelpon pertama. Halo, request Pro 1, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Mbak Dini, Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa, ini hampir putus teleponnya.
0: Oh iya, detik-detik terakhir ya.
1: 12 kali dia bunyi kayaknya.
0: Detik-detik terakhir dia langsung diangkat.
1: Iya, hampir aja.
0: Apa kabar Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah, baru punya paket telepon, jadi baru bisa telepon lagi.
0: Oke, gak apa-apa, yang penting masih ingat sama Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Nah,
1: Mbak Dini gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa siang hari ini. Untungnya sih siang hari ini Pekanbaru lagi gak seterik biasanya sepertinya, agak sejuk.
1: Sama, mendung juga di sini Mbak Dini.
0: Iya, mendung juga di sana, tapi ada hujan ya, atau biasanya memang panas di sana?
1: Iya, memang gak ada hujan juga, ini mendung juga sama adem-adem.
0: Oke, mudah-mudahan adem selalu ya, biar hati kita ikutan adem. Ya. Mau lagu apa nih Tajudin?
1: Kalau Mbak Dini biasanya Mbak Dini aja yang lagu favorit Mbak Dini aja gitu, kita pengen dengar gitu.
0: Oh gitu, favoritnya ya. Saya, kalau... Ya. Kayaknya kalau siang hari ini saya mau dengerin lagunya Budi Doremi deh.
1: Oh iya, terserah Mbak Dini aja. Jadi kalau penyanyi yang lain mungkin mau request sendiri. Aku favoritnya Mbak Dini aja.
0: Oke, terima kasih loh.
1: Ya, biar kasih untuk lagu mereka, buat kasih buat mereka aja.
0: Oke, terima kasih ya. Mau salam-salam gak Tajudin?
1: Ya, salamnya buat semua aja yang lagi dengerin atau setia di... request Pro 1 ini Pekanbaru, semua kru-krunya juga, yeah. Mbak Dini, Mbak Riri, semua deh kru-krunya yang belum bisa disebutin satu persatu.
0: Oke, itu aja.
1: Besok Mbak Dini siaran apa?
0: Besok aku kayaknya siaran belum.
1: Siaran apa?
0: Siaran pagi deh kalau nggak salah.
1: Oh pagi. Mm-mm. Hari ini sampai jam berapa? 6.
0: Tadi. Hari ini sampai jam 6 kebetulan.
1: Oh jam 6, tadi masuk jam 11 kayaknya ya.
0: Di sana jam berapa sih?
1: Beda sama, 1 jam.
0: Beda jam, 1 jam, jam ya? Oke. Masih terjaga lah, masih bisa dengerin saya siaran.
1: Iya, oke. Ini buat Mbak Dini, selamat bertugas, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Okay. Terima kasih Mbak Dini, assalamualaikum, selamat siang menjelang, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Tajudin dari Minahasa sudah bergabung bersama kita pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Dan semoga yang Tajudin juga masih semangat ya untuk menjalankan sisa aktivitasnya di kesempatan hari ini. Kita terima penelpon berikutnya di 0761245595. Halo, request Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Isal di Pasir Pengarayan.
0: Apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat Din. Dini gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Udah makan Bunda?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Apa tuh lauknya hari ini?
2: Lauknya sama kasih sapi telur. Paling, kemarin telur bulat, sekarang makan sapi lagi.
0: Tapi paling praktis, tinggal tambahin sambal aja udah enak, pakai nasi
2: itulah,
0: panas.
2: Iya, apalagi hari libur nih ini.
0: Hari libur pingin agak santai ya, kita lauknya agak, juga harus santai.
2: Bikin sayur, mata sapi telur, ada sambal ladonya lah telah.
0: Udah, nikmat makan betambuah, Cik.
2: Ya, betambuah, Cik, nasi yang nyik puluh.
0: Iya, iya. Mau lagu apa, Bunda?
2: Apa lagu yang disediakan?
0: Lagu kita ada dari Afgan, Cinta Dua Hati, Mahalini, Mati-Matian, Kangen.
2: Itu dia, Mati-Matian.
0: Oke, baik.
2: Mati-Matian itu lagu kesukaan Ibu Direktur RIU yang perempuan yang dari Bali itu.
0: Oh, iya.
2: Ibu Ayu, tak salah punya.
0: Ida Ayu.
2: Ida Ayu itu lagu favorit dia itu.
0: Wah,
2: katanya dia
0: wawancara.
2: Dialog sama Amran dulu kan.
0: Iya.
2: Itu ya dengar, itulah mati-matian.
0: Tapi masih ingat aja ya, padahal ibunya sudah pensiun.
2: Udah lama, Bunda dulu ikut, Bunda nelepon ke situ.
0: Oh, ikut join waktu dialog
2: sama
0: ibunya.
2: Dia dialog sama Amran, kan dia sukanya lagu mati-matian dari Mahalini katanya.
0: Iya, sekarang ibu sedang menikmati masa pensiun.
2: Ibu ikutan lah, gak apa-apa kan ikut-ikutan, Din.
0: Mudah-mudahan pada suka juga ya sama lagunya ya, Bunda.
2: Iya, jarang diputar, Bunda dengar itu kan.
0: Iya. Salam-salam, Bun.
2: Salam-salamnya sikit ya, Din, ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam-salamnya untuk Mas Gembar, Ibu Ros, Cuami Nambo, Juju Aini, Pak Zeta, Dinson juga, Pak Mali bersama Ibu Ijah ya.
0: Iya.
2: Pak Zebani di Dumai, Bu E juga di Dumai, Adi di Cegunggung beserta ibunya, semoga selalu di sana ya, Di. Rudi juga di Rumbai. Pak Diman di Payakumbuh. Siapa lagi? Mukti di Soekarno-Hatta alias Jalan Ringka ya. Pak Kumis di Kuansing. Pak Suwanto di Pulau Lawan. Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Untuk Dini, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
0: Amin ya Rabbal.
2: Murah rezeki, berkah umurnya, sehat selalu, ceria selalu, sukses selalu ya, Din.
0: Amin.
2: Terima kasih, Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal, sudah bergabung pada siang hari ini di program Request Pro 1. Saya terima satu penelpon kembali, ya, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 siang hari ini. Halo, request Pro 1, dengan siapa di mana?
3: Halo juga, request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Yus. Apa kabar, Bu Yus?
3: Kabarnya baring-baring aja.
0: Baring-baring aja. Gak apa-apa, Bu Yus. Rebahan kadang memang lebih nikmat, Bu Yus.
3: Apanya?
0: Rebahan kadang memang lebih enak, Bu Yus. Ya, pagi.
3: Kenapa? Di luar panas.
0: Di luar panas, udahlah kita rebahan aja lah, mengurangi pergerakan.
3: Mau berjalan ke barat gagal juga.
0: Ah, kenapa tuh gagal?
3: Supir mobilnya enggak ada.
0: Oh, alah. Padahal kalau ke Sumatera Barat lumayan ya, orang pada ya, libur itulah. Nih, 4 hari.
3: Supir enggak ada. Supirnya ada pergi pula ke apa katanya, ke mana, ke Sumatera Barat juga dia.
0: Oh, sama yang lain lah ya. Iya, enggak apa-apa, nanti lain kesempatan.
3: Karena kita sekarang liburnya tuh sampai hari Senin baru balik katanya.
0: Lumayan.
3: Kurang gagal jadinya.
0: Enggak apa-apa, Bu Yus.
3: Ada tuh sama Allah tuh mungkin
0: iya,
3: ada apa kan.
0: Nanti ada kesempatan yang lain mudah-mudahan ya.
3: Lagunya Budi Doremi tadi lah apa?
0: Oh, Budi Doremi.
3: Apa tadi judulnya?
0: Suka Semua.
3: Oh, yang Melukis Senja ada.
0: Melukis Senja ada, coba ya. Tadi
3: kalau ada yang Melukis Senja.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya dulu, Bu Yus.
3: Salamnya buat Bu Isal ya. Tuh Mama Si Kembar, Pina di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Tengku Adriansa. Si Rudi juga, Bu Ros, Bu Surtini.
0: Ya.
3: Buat semuanya lah, istimewanya buat Dini yang sedang bertugas.
0: Oke.
3: Makasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yu sudah bergabung pada siang hari ini. Untuk penelpon berikutnya tahan dulu ya, karena saya sudah punya 3 requestan ya yang sudah harus saya putarkan pada kesempatan siang hari ini. Tadi ada Tajudin ya di Minahasa untuk lagunya katanya bebas pilihan saya. Tapi karena sama-sama Budi Duremi pilihannya sama Bu Yu, saya jadi ganti pilihan saya karena lagi pingin apa ya? Pingin lagu yang temponya lebih up ya buat jadi penyemangat juga di kesempatan siang hari ini. Dan pastinya lagunya saya tahu biar saya bisa bernyanyi di studio ini ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, tadi juga ada Bunda Isal ya dan ada Bu Yus yang sudah bergabung. Untuk Anda pendengar, nanti masih akan saya terima penelpon pada sesi selanjutnya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung, dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Kali ini saya awali dengan satu lagu dari Utopia dengan Baby Doll untuk Anda semua pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, di media sosial tersiar narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Berdasarkan penelusuran ya yang dirangkum dari laman comdigi.go.id, narasi tersebut adalah tidak benar atau merupakan hoax. Dengan informasi yang mengklaim bahwa hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 disebarkan oleh akun Facebook ya. Jadi pengguna media sosial menyertakan tangkapan layar sebuah dokumen yang menunjukkan daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer. Dan dalam narasi tersebut dituliskan infeksi hantavirus merupakan efek samping yang diketahui akibat vaksin COVID-19 dari Pfizer. Dan berdasarkan hasil penelusuran, dokumen setebal 38 halaman tersebut membuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer atau BioNTech. Jadi dari tangkapan layar diambil dari halaman 33. Meskipun tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Jadi hantavirus masuk dalam kejadian tidak diinginkan yang menjadi perhatian khusus. Pendengar, demikian cek fakta.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kembali kita bersama dalam program Request Pro 1 untuk siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya terima di line telepon 07612495.

0: ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08117673991. Halo, request Pro 1, dengan siapa di mana?
1: Request Pro 1 masih yang menjelang sore hari ini dengan Ocu Amin.
0: Iya, Ocu Amin, apa kabar Ocu Amin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di luar, Cu?
1: Tadinya iya, sekarang udah pulang.
0: Oke. Depan kipas ya, Cu, enggak? Nah, saya tadi kayak ada suara angin, makanya nanya lagi di luar, Ocu.
1: Angin kok, iyalah. Terlalu apa? Terlalu kencang dia kan? Makanya.
0: Iya.
1: Lagu lah kali ini.
0: Iya, mau lagu apa, Cu?
1: Lagu apa yang ada kali ini? Ada playlist enggak ya?
0: Ada playlist. Kalau lagu ada Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku, terus juga ada di
1: Kehilanganmu Berat Bagimu aja lah kali ini.
0: Oh.
1: Dari Kangen Band ya?
0: Iya, dari Kangen Band. Itu aja, Cu. Halo. Halo. Iya, sepertinya ini terputus atau kendala sinyal mungkin, Ocu Amin. Iya, terputus. Mungkin kita terima kembali di 0761245955. Halo.
2: Oh, request Pro 1. Selamat siang, Mbak Dini yang cantik.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Lupa ya. Ini nanti terawang loh, Mbak Dini.
0: Enggak lupa, tapi biar pada tahu, oh sih, ini udah gabung, iya, ini belum gabung, iya. Gitu.
2: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Vina gimana?
2: Baik, alhamdulillah. Udah lama gak gabung nih, baru ini masuk.
0: Iya ya, udah lama juga.
2: Udah lama banget.
0: Daftar antrian panjang.
2: Enggak juga sih, memang lagi banyak kerjaan.
0: Oh, lagi banyak aktivitas. Iya.
2: Jadi jarang, tapi monitor ada sekali-sekali.
0: Iya, tapi hari ini libur ya?
2: Iya sih, kalau semuanya sih memang libur hari ini.
0: Siapa tahu. Jadi
2: ini bisa di luar playlist gak?
0: Boleh, lagu apa kalau ada Nano. Kita puterin. Siapa?
2: Nano,
0: siapa itu?
2: Enggak, penyanyinya Nano. Nano atau Nono ya, Nano ya. Sebatas mimpi kalau gak salah.
0: Coba kita cari dari judulnya aja ya.
2: Sebatas mimpi.
0: Oke, baik.
2: Ada ya?
0: Ada, Nano.
2: Nano kan?
0: Nano.
2: Mbak Dini baru denger ya?
0: Iya, Nano siapa Nano?
2: Jarang deh Mbak Dini itu memang.
0: Iya ya, jarang ya?
2: Cuma nengok-nengok, denger-dengar sekilas-kilas ada sekali.
0: Oke, tapi ternyata enak ya, jadi di request deh.
2: Bener aja nanti Mbak Dini.
0: Jangan jebakan nih.
2: Enggak juga sih, emang jebakan Batman kali. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya khusus buat Mbak Dini, sehat selalu, tambah cantik. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina sudah bergabung ya pada siang hari ini. Doa yang sama untuk Mbak Vina dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita terima kembali telepon 0761245955. Halo, request Pro 1.
3: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan siapa ya?
0: Ayo, siapa?
3: Lupa ingat ya.
0: Lupa ingat. Aduh, siapa ini?
3: Orang Fajar ya.
0: Apa kabar Bang Simpson?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana Mbak Dini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Luar dalam sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Masuk dompetnya ya.
0: Iya, dompet ya. Masih.
3: Masih
0: tengah bulan.
3: Ya. Yang penting daripada kosong tentu.
0: Daripada kosong adalah dia selembar aja. Jadi.
3: Bulan ini masih lewat lah ya.
0: Masih, insya Allah.
3: Apalagi mau lebaran haji ya.
0: Iya, insya Allah, mudah-mudahan.
3: Iya. Lagunya lagu apa, cantik. Judulnya cantik, tapi gak tahu siapa penyanyinya itu.
0: Okay.
3: Cantik.
0: Cantik.
3: Cewek gak salah. Cewek
0: ada Kahitna, ada dari Lima Romeo.
3: Yang mana yang bagusnya lah, yang laki-laki lah, cantik.
0: Oh, yang laki-laki. Oke, kita tapi coba.
3: Tapi bukan laki-laki yang cantik. Ya. Dia muji seseorang tuh.
0: Iya, kita coba yang ya? Ini. Ada. Salam-salamnya, Bang.
3: Salamnya buat Mbak Dini yang lagi tugas, ya, selalu murah rezekinya.
0: Amin.
3: Di video keluarga, panjang umurnya. sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Kalau lapar makan sendiri. Jadi itu, siapa tadi baru masuk turun dari Vina ya?
0: Ada Vina.
3: Kemana manusia itu ya selamanya?
0: Katanya lagi ada kerjaan, banyak
3: ada
0: job.
3: Ada kerjaan, Vina di Perawang ya. Bu Ros, Atika di Siaulu. Siapa Surtini, Ninaska, Rudi, Adi. Dia itu Ucu Amin masuk.
0: Ucu Amin udah tadi tadi terputus.
3: Kenceng dia. Ucu Amin saya selalu Ucu Jawa, Ucu Buyung, tiga di Kampar.
0: Iya.
3: Dia itu Tengku Ardian serta nyumbalik kerimun ya. Si Al juga ya, Bu E, Bunda Isal. Ah, semua-semua lah tanpa kecuali saya selalu kompak selalu juga.
0: Amin
3: ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Itu aja lagunya untuk orang yang cantik di dunia ya.
0: Oke,
3: terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson sudah bergabung pada siang hari ini. 3 requestan terlebih dahulu saya putarkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Tadi ada Ucu Amin ya, walaupun sempat terputus teleponnya, tapi sudah memilih lagu dari Kangen Band dengan Kehilanganmu Berat Bagiku. Selanjutnya juga ada Mbak Vina di Perawang. Dan juga ada Bang Simpson di Muara Fajar. Ya, ada lagu 5 Romeo, judulnya Cantik pada siang hari ini untuk Anda semua pendengar.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Inquest Pro 1.
1: Inquest Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Pendengar masih di program request ya, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pengerayan ya, mau request lagu Gigi 11 Januari. Salamnya untuk semua pendengar yang sombong-sombong. Wah, kenapa nih sombong-sombong Bang Al? Salam spesial untuk Kak Dini, terima kasih. Suara Kak Dini bikin aku semangat untuk bekerja di siang ini. Terima kasih Bang Ali ya, moga-moga tambah semangat, jadi pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik pada hari ini. Ya, lanjut lagi. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Ya, mau request lagu 17 Menemukanmu. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung terus ya di program request ya. Semangat ya Mas Agung, mudah-mudahan sehat selalu. Lanjut ya. Assalamualaikum Mbak, sehat selalu, request Pro 1. Minta lagu Mbak duet Rosa dengan Afgan. Salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 dan istimewanya buat Dini dari Aan di Rumbai. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Ya, nanti lagunya kalau memungkinkan waktunya cukup, insya Allah akan saya putarkan ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang sudah bergabung ya. Dan demikian pendengar rangkaian program request untuk hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, atau mungkin belum sempat untuk bergabung, dapat bergabung kembali nanti malam. Ada program Ruang Rindu, selanjutnya juga besok program request di waktu yang sama di pukul 13.30 hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti saya masih akan kembali hadir di rangkaian Riau Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar. Kembali saya sapa Anda pada kesempatan sore hari ini. Kita bersama dalam program Riau Sore ya. Dan saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di rangkaian informasi dan musik ya. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda pendengar jenis-jenis sampah rumah tangga dan bagaimana cara pengelolaannya ya. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan peduli lingkungan, dan salah satu hal yang dapat kita lakukan itu adalah dengan memilah sampah rumah tangga kita. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang dapat diolah kembali pendengar. Bahkan mungkin bukan mungkin lagi ya, untuk saat ini pemerintah Kota Pekanbaru ya sudah menyediakan beberapa posko ya untuk penukaran sampah ya. Jadi sampah rumah tangga misalnya saja seperti botol plastik ya, atau juga mungkin kertas kardus ya, itu dapat ditukarkan ya, dan juga menjadi poin ya, yang nantinya poinnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan masyarakat pendengar ya. Nanti akan saya informasikan kepada Anda semua di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan satu lagu dari Vira Talisa featuring Lex dengan Magiku Hibiniu untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari ya yang dihasilkan dari aktivitas di rumah. Jadi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya, sampah bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, terus juga menimbulkan bau yang tidak sedap sampai dengan gangguan kesehatan. Maka dari itu pendengar, penting sekali untuk mengenali jenis-jenis sampah rumah tangga agar pengelolaannya menjadi lebih efektif. Misalnya saja seperti sampah organik ya. Jadi sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan juga mudah terurai secara alami, dan pastinya jenis sampah ini biasanya membusuk ya dalam waktu singkat. Dan contohnya itu adalah seperti sisa makanan, kulit buah dan sayuran, kemudian juga daun kering, ampas kopi dan teh, tulang ikan atau ayam ya, itu adalah hal yang tergolong dalam sampah organik. Cara pengolahannya, nah, sampah organik pendengar itu dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair organik, pakan ternak tertentu ya. Dan pastinya dengan pengolahan sampah organik dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan sebelumnya untuk Anda bahwa waktu seruan azan asar ya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026 akan masuk pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi sampah organik, selanjutnya ada juga sampah anorganik ya pendengar. Jadi sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk terurai secara alami dan biasanya berasal dari bahan buatan manusia. Contohnya tadi kayak botol plastik, kaleng minuman, kaca, styrofoam, ya bungkus makanan. Nah, untuk pengelolaannya, beberapa langkah yang dapat dilakukan pendengar itu adalah dengan memilah sampah berdasarkan jenis material, ya. Jadi kayak mendaur ulang plastik, kaca dan logam, kemudian juga mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan sampah anorganik punya nilai ekonomi jika dikelola melalui bank sampah atau industri daur ulang. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan juga bahwa pemerintah Pekanbaru juga punya bank sampah ya yang sudah tersedia di beberapa titik di kota Pekanbaru pendengar. Selanjutnya juga ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Kalau ini adalah jenis sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia. Contohnya seperti baterai bekas, lampu neon, obat yang kadaluarsa, cat dan thinner, kemudian cairan pembersih kimia. Kalau untuk cara pengelolaannya sendiri, sebaiknya jangan dicampur dengan sampah biasa. Jadi simpan dalam wadah tertutup ya, kemudian serahkan ke tempat pengelolaan limbah B3 resmi. Jadi penanganan yang salah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air pendengar. Baik pendengar, untuk anda semua demikian rangkaian musik dan informasi untuk kesempatan kali ini, karena selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat anda akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Halo RRI.
5: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
5: Gimana keluhannya, Pak?
4: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya. Terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
5: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
5: Gimana, Bu, permasalahannya?
6: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
5: Halo, dengan siapa di mana?
7: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
5: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk teman-teman kami yang bertugas di Batam.
2: Seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one, one in one, maksudnya di bawah.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
3: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit penular termasuk hantavirus.
1: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi concern karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
3: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
4: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
3: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
0: Sudah berangkat berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
5: Lebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
2: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one, one, one in one, outnya juga one gitu. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh. Karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya Swissi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM? Ya
5: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
6: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
7: Ya, kemarin sudah kita lakukan. Saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret. Bulan Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
6: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
8: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
6: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para Taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
9: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para Taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para Taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para Taekwondo Indonesia.
10: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah setelah besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44 yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori K44 pemain di kelas berat under 52 kg.
9: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
11: Atas nama Siring sama atas nama Rama, dari depan mereka berangkat, itu jangan jelas kita tidak target apa-apa. Nah itu juga hanya sekedar apa pialanya siapa, cuman kita menganjurkan sama atlet agar bermain sebaik mungkin, dan atlet itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Tolong itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
9: Ia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
13: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
14: Di Pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari Jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang, ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
13: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramli melaporkan.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
16: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan nggak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK-kan. Jadi, dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
15: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
17: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
18: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel. Dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
17: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
19: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya Spesialis Mikrobiologis Klinis, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dokter Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
20: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh, tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai, dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat gak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa, dengan PHBS saya rasa udah selesai, asalkan 6 langkahnya benar. Jadi mungkin ke PHBS lagi, yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
19: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Fidelati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan offroad sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
21: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sebabkan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
1: Mahyildi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah.

0: Sapi unggulan dari Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk disalurkan ke Masjid Raya Sumatera Barat dan wilayah terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Dua ekor sapi terbaik milik peternak di Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpilihnya sapi-sapi ini merupakan hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai 192 juta rupiah.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Inilah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin yaitu Kecamatan Malala.
1: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar dari RRI Bukit Tinggi, kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris program studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan kalau berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan, kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik itu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
6: Demikian Erik Muhammad melaporkan.

0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari Riri Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkap dilaporkan Aprizal.
1: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau kencana di Kecamatan Bungguran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bungguran Timur Superman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Superman menerangkan, pembentukan kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2: Setiap kecamatan itu ada namanya kencana. Kita juga sudah membentuk kencana. Kencana ini, Kecamatan Tangguh Bencana ini, itu melekat dengan jabatannya camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia diamanatkan dalam undang-undang itu.
3: Iya.
2: Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk satgas karhutlah.
1: Superman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk satgas karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungguran Timur khususnya.
2: Jadi satgas karhutla itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi satgas karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi, misalkan ada satgas karhutla atau satgas banjir begitu, apabila dibentuk satgas banjir.
1: Tidak lupa Camat Bungguran Timur Superman terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis, di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.
5: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
6: selama mereka di rehabilitasi.
5: Iya, yang selama lagi nanti. Ya.
4: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali, termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan, tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus serius atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
5: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia residivis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
4: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog. Khusus pelaku di bawah umur 17 tahun, asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita terakhir, pendengar, kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026, Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
3: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
7: Jadi, ketika kita ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah. Dan memang kebetulan pada saat Kontes Kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025, kita lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini tersempurna juga dengan yang
3: sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan Kontes Kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Johnny Caster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Demikian lintas berita Kori Nusantara 15 hari ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
8: Sekian, lintas berita Kori Nusantara 15 hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat sore. Saya sapa Anda kembali masih dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Dan pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan selanjutnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar di musik dan informasi di Riau sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin sore hari ini pendengar sedang berkendara menikmati sore hari Kota Pekanbaru ataupun juga sedang menikmati cuaca hari ini yang mungkin tidak terlalu terik seperti hari-hari kemarin pendengar, ya tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda pendengar. Kali ini kita kembali ke satu lagu hiburan untuk Anda semua. Saya punya satu lagu dari Killing Me Inside dengan kamu. Kui.

0: Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: RRI Pekanbaru, pendengar anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Nur Putra, mendorong agar Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Pekanbaru benar-benar meningkatkan pengawasan lalu lintas selama libur panjang atau long weekend pada 14 hingga 17 Mei 2026 mendatang. Ia meminta seluruh personel Dishub disiagakan, terutama di sejumlah titik yang memang rawan terjadi kepadatan kendaraan dan juga kemacetan, seperti kawasan pusat perbelanjaan, jalan protokol, persimpangan padat hingga akses menuju lokasi wisata dan juga tempat hiburan. Beliau juga mengapresiasi langkah Dishub yang menyiapkan pengamanan dan pengawasan lalu lintas selama masa libur panjang tersebut. Namun ia menegaskan pengawasan harus dilakukan secara maksimal dan juga konsisten di lapangan. Lonjakan volume kendaraan saat long weekend sudah menjadi hal yang rutin terjadi setiap tahunnya. Karena itu antisipasi harus dilakukan sejak awal agar kemacetan parah tidak terjadi di sejumlah ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, satu lagu dari Kotak masih ada. Ya, masih ada ya. Kebersamaan kita di Rio Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Riau siap mendukung himbauan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait penghentian pemberian hibah ke instansi vertikal di daerah. Jadi himbauan tersebut didasarkan pada temuan sejumlah kasus korupsi yang terungkap dengan modus hibah kepada instansi vertikal di berbagai daerah di Indonesia. Terkait adanya himbauan tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan jika perintah tersebut sifatnya hanya himbauan dan Pemprov Riau siap menjalankan himbauan tersebut setelah adanya surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak KPK. PLT Gubri menyebutkan bahwa Pemprov Riau tidak menampik adanya pemberian hibah ke instansi vertikal di Riau, yakni untuk pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau dan juga Rumah Sakit Tentara, di mana dua rumah sakit tersebut sudah dikerjakan sejak tahun lalu. Namun, pemberian hibah anggaran tersebut bukan tanpa alasan, sebab hingga saat ini Provinsi Riau masih sering kekurangan ruang tempat tidur untuk pasien. Jadi, dengan adanya pembangunan dua rumah sakit tersebut, diharapkan akan menambah kapasitas ruang perawatan yang ada, sehingga nantinya mengurangi kekurangan tempat tidur bagi pasien yang akan berobat. Sebelumnya pendengar, KPK kembali mengingatkan ya seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak memberikan THR maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa praktik pemberian THR oleh pemerintah daerah kepada aparat penegak hukum atau instansi vertikal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bahkan mengarah pada tindakan koruptif. Pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, di tengah tren gaya hidup sehat yang semakin populer, minyak zaitun atau olive oil nih ya sering sekali dijuluki sebagai emas cair bagi pejuang diet. Tapi maraknya informasi di media sosial seringkali mencampur adukan fakta ilmiah dengan mitos belaka. Jadi berdasarkan literatur dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, fakta menunjukkan bahwa minyak zaitun itu kaya akan asam lemak tidak jenuh tunggal yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan juga membantu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal dalam membakar lemak. Namun berkembang mitos yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun dalam jumlah banyak secara langsung dapat menurunkan berat badan secara instan. Faktanya, pendengar, minyak zaitun tetap memiliki kepadatan kalori yang tinggi, yaitu sekitar 120 kalori per 1 sendok makan. Jadi mengkonsumsinya secara berlebihan tanpa mengurangi asupan lemak lain justru dapat menyebabkan surplus kalori yang berujung pada kenaikan berat badan. Mitos lainnya yang sering menghantui ya adalah anggapan bahwa minyak zaitun akan menjadi beracun atau kehilangan seluruh nutrisinya jika digunakan untuk memasak dengan suhu panas. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal International Food Chemistry justru membuktikan bahwa extra virgin olive oil memiliki stabilitas oksidatif yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kandungan antioksidan polifenol pada zaitun dapat melindungi minyak dari kerusakan asalkan tidak digunakan untuk menggoreng, rendam, atau deep fry berulang kali pada suhu ekstrim.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

pendengar, satu lagu dari dia, Bonded Fat to Black, dengan dia yang bertahan ya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berjuang dalam hal apapun itu, entah itu dalam kehidupan, pekerjaan, hubungan, ataupun juga mungkin yang bertahan untuk diet ya, untuk menurunkan berat badan Anda, tetap semangat ya. Dan pokoknya apapun usaha Anda, insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Kalau usahanya sudah maksimal, kita tinggal berserah ya, dan tinggal menunggu hasil terbaik, pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, sampai di sini saya hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore ya, untuk hari Kamis 14 Mei 2026. Besok saya akan kembali hadir menjumpai Anda pendengar di Riau Pagi. Dan untuk hari ini selanjutnya ada rekan saya Pranoto yang menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum berpisah, saya informasikan juga untuk Anda, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan kami hadirkan rangkaian lagu Islami, mimbar Islam, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

89,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentu saja melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nantinya akan dilanjutkan dengan Riau Malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan menjelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Kita akan dengarkan mimbar Islam dengan topik menjaga persamaan dalam keberagaman yang disampaikan oleh Ustadz Alaidin. Dan juga nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan mimbar Islam dengan topik menjaga persamaan dalam keberagaman yang disampaikan oleh Ustadz Alaidin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, sejenak puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dicurahkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar dakwah Islam kita pada sore hari ini adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Isu keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan perbedaan lainnya akan menjadi potensi kekuatan ketika keberagaman ini disikapi dan disadari oleh setiap individu yang baik. Sebaliknya, ketika isu keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan atau bahkan menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Agama Islam menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah, adanya keberagaman di negara bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh dunia, merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan dan suku yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok, suku, manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan persatuan dan silatul ukhuwah. Singkatnya adalah bahwa kedatangan agama Islam ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya kehidupan dunia ini nyaman, aman dalam keberagaman dan kebersamaan. Kedua, berlaku adil. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang di luar kelompok kita, apalagi yang berseberangan pandangan, dianggap sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjustis kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi. Islam mengakui keberagaman termasuk dalam sisi agama. Saling membantu dan menghormat merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sungguhnya dalam beragama, yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam maknai ajaran dan akidah agama lain. Dalam surah Yunus ayat 9
29 Allah berfirman, walau syaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tuqrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalaulah Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jangan dangkalkan pikiran sehingga mengikuti hawa nafsu untuk menyamakan umat manusia, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan hak, agama yang tidak mengedepankan kasta. Tidak ada yang membedakan kulit hitam atau kulit putih di antara kita, yang berbadan besar atau berbadan kecil, suku A atau suku B. Begitu juga tidak seharusnya kita berpusuhan karena perbedaan bendera, warna bendera atau partai politik, dan tidak seharusnya kita bertidak bertegur sapa disebabkan karena beda pilihan dalam kepartaian politik. Mari kita rapatkan barisan, kita ikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan dan keberagaman, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami, dan baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan topik menjaga persamaan dalam keberagaman yang disampaikan oleh Ustadz Alaidim. Dan kami informasikan untuk Anda sekali lagi bahwasannya untuk seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, menjelang seruan azan maghrib kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Qori Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini. Dan sekali lagi kami informasikan pendengar bahwasanya Surah Azan hari ini akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di perjalanan menuju ke rumah masing-masing setelah mungkin hari ini dengan aktivitas yang padat, tentu saja untuk Anda berkendara selalu fokus dalam berkendara, kemudian pastikan Anda mengatur kecepatan kendaraan, jangan terburu-buru ya. Jika memang Anda merasa lelah karena setelah seharian beraktivitas, usahakan untuk istirahat sejenak. Dan bagi Anda yang mungkin beragama Muslim, mungkin bisa mencari masjid atau mungkin musola untuk menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dulu, sembari mengembalikan semangatnya kembali. Dan juga biasanya sore hari seperti ini volume kendaraan sangat padat merayap, dan juga kemacetan mungkin terjadi di beberapa titik yang ada di jalan-jalan utama di Pekanbaru ya. Dan pastinya kecepatan kendaraan itu sangat penting untuk Anda jaga dan untuk Anda kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga pengendara lain juga bisa aman dan juga keselamatan Anda bisa terjaga hingga ke rumah pastinya, karena ada orang-orang tersayang yang menunggu kita di rumah. Dan pendengar, mendekati seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat, mari kita dengarkan seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal formasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini dalam rangkaian program Riau Malam dan juga nanti menjelang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda hingga malam nanti. Dan tentu saja informasi kali ini masih akan saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana Komando Armada Republik Indonesia menggagalkan berbagai kasus penyelundupan selama 17 bulan terakhir. Operasi laut itu menyelamatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI pun di Jamari Caniago menyebut operasi dilakukan sepanjang 2025 hingga Mei 2026. Penegakan hukum difokuskan pada penyelundupan sumber daya alam dan juga narkotika. Sepanjang 2025, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,75 triliun rupiah, sementara 5 bulan pertama 2026 mencapai sekitar 112,9 miliar rupiah. Dan kekayaan sumber daya Indonesia itu membuat ancaman penyelundupan semakin tinggi. Karena itu negara harus hadir menjaga kekayaan nasional dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Selain penyelundupan sumber daya alam, operasi juga menggagalkan masuknya narkotika ke Indonesia, dan pemerintah menilai langkah itu membantu melindungi jutaan masyarakat dari bahaya narkoba. Selama 2025, penggagalan penyelundupan narkotika disebut menyelamatkan sekitar 24,5 juta jiwa. Pada 5 bulan pertama 2026, sekitar 6.715 jiwa berhasil diselamatkan. Dan penindakan tersebut menjadi pesan kuat bagi pelaku kejahatan lintas negara. Pemerintah ingin menunjukkan keseriusan menjaga sumber daya dan juga keamanan nasional. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak, artinya Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Tol Ampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi saya sudah dapat. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 1 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan.

0: Afrika meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terima kasih pendengar masih bersama kami hari di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan bahwasanya nanti kita akan ikuti Mutiara Al-Quran, yang mana nantinya kita akan hadirkan narasumber santri dari Yayasan Darul Mustafa Wadakwah, dan pastinya nantinya kita akan bisa ngaji bareng ya, ngaji bersama, dan mungkin juga nanti Anda bisa ikut berpartisipasi pada pukul 8 atau mungkin pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami informasikan kepada Anda, nantinya kita akan ikuti Mutiara Al-Quran. Tentunya kita akan hadirkan narasumber dari Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Dan nantinya kita akan mengaji bersama. Dan tentu saja mungkin ada yang tertarik untuk hafalan atau mungkin dikoreksi bacaan ngajinya, nanti kita akan ngaji bersama. Namun sebelumnya kita akan ikuti mini drama dengan judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada. Ada di sini untuk kamu. Iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu gak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Ra. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Ra, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: Marabuntang. Halo. Tahu bola digoreng dadakan.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek nggak? Bawa oleh-oleh nggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: kakak, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka, bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh Hana, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas, jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu gak. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini cuma soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar Arga, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya Rak, kamu gak sendiri kok. Kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja Raka.
2: Kamu bakal kaget Rak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian bener sih, aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya gak guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Kapan lagi kan kita ikut acara kayak gini?
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Kapan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Kibbutz Kibbutz in Hasbulo rocket attack on Golan Heights. To Israel, Kibbutz Kibbutz in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. Palestinians emit a barrage from top 40 rocket. Fire Hasbulo, hour after one in Sobratis.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the Goa. Stop the policy of the

0: Hei kamu.
1: Iya kamu.
0: Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian Didi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Puja.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mini drama dengan tema Langkah di Balik Cermin yang diproduksi oleh RRI Cirebon. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Al-Quran bersama narasumber kita pastinya tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wayanda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan Anda sedang mengikuti program Mutiara Al-Quran. Dan di sini kita bisa bersama mengaji bersama dan juga mungkin nanti akan membahas kira-kira ayat yang dibaca itu menceritakan tentang apa. Dan juga kami mengundang Anda mendengar nantinya untuk mengaji bersama setelah nantinya narasumber kita membacakan beberapa ayat ya. Dan kali ini sudah hadir di studio bersama kita anak-anak Buddha yang luar biasa sekali berbakat. Dan kita mungkin sapa langsung. Yang pertama ada Kak Gendra Bovicto Armelio. Assalamualaikum Kak Gendra, panggilannya apa nih?
1: Bovic,
0: ya. Assalamualaikum Bovic. Dan juga yang kedua ada Kingza Rehan Armelio. Assalamualaikum Rehan.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat semua ya berdua ya.
2: Sehat
0: semuanya ya. Masya Allah. Dan adik-adik kita ini pendengar nantinya akan membacakan surah Al-Ma'un dan juga surah Atin. Dan mereka ini adalah santri dari Yayasan Darul Mustafa Wadakwah ya. Dan juga nantinya untuk Anda setelah mendengarkan adik-adik kita membacakan surah Al-Ma'un dan juga surah Atin, nantinya kami mengundang Anda untuk juga berpartisipasi di 0761245 95. Ya baik, Bo Victo dan juga Rehan, ini kalian sekarang kelas berapa nih?
1: Kalau Bovic kelas 1 SMA sekarang.
0: Masuk 1 SMA.
1: Ya.
0: Kalau Rehan sendiri?
2: Kalau untuk saya sendiri sekarang kelas 2 SMK.
0: Iya, sekarang 2 SMK. SMK mana itu?
2: SMK Perbankan Riau.
0: Oh, SMK Perbankan Riau. Ya. Bovic juga ini ya, mau masuk ke SMA ya berarti ya. Baik, yang membacakan surah Al-Ma'un siapa?
2: Rehan.
0: Rehan dulu atau Bovic dulu?
2: Rehan dulu,
0: baik, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1, RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, itu tadi pembacaan surah Al-Ma'un dan juga surah Atin oleh adik-adik kita dari Yayasan Darul Mustafa Wadda'wah. Tadi Rehan membacakan surah Al-Ma'un, ya Rehan ya. Ya. Dan juga pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin mengaji bersama adik-adik kita dari Yayasan Darul Mustafa, kami undang Anda untuk berpartisipasi di 0761245 95. Baik, Rehan dulu nih, Kak Pran mau ke Rehan ya. Ini Rehan tadi kan membacakan surah Al-Ma'un. Tahu ceritanya tentang apa Al-Ma'un ini? Menceritakan tentang apa?
3: Tentang kepedulian kepada anak yatim.
2: Kepedulian kepada anak yatim ini seperti apa?
3: Seperti larangan menghardik anak yatim, terus berkata kasar kepada anak yatim, dan lain sejenisnya.
2: Kalau yang dibaca Bofik tadi, surah Atin, apa itu, ceritanya tentang apa?
4: Surat Atin memiliki banyak arti. Ada surat Atin, salah satunya untuk mengingatkan kita agar tetap beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberitahu kita bahwa itu Allah itu Maha Adil.
2: Itu ya maksudnya gitu ya. Ini kalian kalau boleh tahu, di sekolah itu memang, atau mungkin belajar ngajinya gimana biasanya, atau setiap hari ngaji?
3: Kalau
2: atau
3: kami setiap habis maghrib
2: ngaji. Setiap habis maghrib ngaji, ya. Ada gurunya sendiri?
3: Ada.
2: Gurunya dari mana?
3: Dari yayasan.
2: Dari yayasan, iya. Langsung data dari Yayasan Darul langsung ya?
3: Iya.
2: Langsung datang ke rumah, berarti privat ya? Private atau gimana?
3: Kebetulan guru kami ini dia gorim di musola perumahan kami.
2: Oh, gorim, iya. Di musola perumahan. Artinya ngaji bersama teman-teman yang ada di perumahan itu. Oh, gitu ya. Baik, mungkin kita terima dulu ya atensi. Ada yang ingin ngaji bersama atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fran.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Bunda Isal.
2: Bunda Isal, baik. Bunda Isal, mau ngaji bersama atau ada yang mau ingin ditanyakan?
5: Ngaji lah.
2: Ngaji. Baik, mungkin Bunda Isal.
5: Surat Atin ya.
2: Surah Atin, baik, silakan. Nanti bisa dibantu dikoreksi sama-sama ya. Silakan, Bunda.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalian sehat berdua?
4: Alhamdulillah sehat, Bu.
5: Baik, ini Bunda coba ya. Kalau salah nanti tolong betul ya.
4: Kita koreksinya per ayat aja ya, Bu, biar lebih mudah.
5: Iya, enggak masalah lah, pokoknya koreksi nanti ya.
4: Oke, Bu.
5: Baik. Bunda coba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون

0: أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
1: إن شاء الله. Ada benar bacaannya, Pofik?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Pak Ustaz?
2: Bacaan yang Ibu bacakan itu sudah bagus, Ibu.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Bunda ngaji juga di rumah ya, sering ngaji ya, udah.
0: Iya, iyalah.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Belajarlah.
1: Ada ustadznya sendiri, guru ngajinya sendiri, bagaimana Bunda?
0: Ada, di kali seminggu di masjid, ngajar ngaji siap asar kan.
1: Oh itu?
0: Kalau malam ya, iyalah ikut di sini lah, di RI pertama dulu, udah Masya berapa Allah. Tahun? 2 tahun, udah berapa sekarang kan?
1: Iya.
0: Ikut terus itu, memang bacaannya kadang ya maklumlah baru belajar peran.
1: Mau lanjut lagi surah yang satu lagi, Al-Ma'un?
0: Bisa, bisa Ma'un tuh Ustaz.
3: Bisa Ibu.
0: Nanti boleh. Yang lain mau masuk ulang ya?
1: Silahkan, tidak apa-apa, waktu kita masih panjang.
0: Baik, kalau Bunda suka kali ngaji nih.
1: Baik, Masya Allah.
0: Baiklah, kita coba-coba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ.
3: Masya Allah.
1: Bagaimana Rehan?
3: Untuk bacaan Ibu sendiri sudah sangat bagus Ibu.
0: Ada enggak yang salah Ustaz? Bilang aja kalau mana yang nanti bisa Bunda perbaiki kan?
3: Tidak ada Ibu. Sudah sangat bagus bacaannya.
0: Yuk, ya, terima kasih Pak Ustaz duanya ya. Baik. Bunda apa yang nyebut namanya?
1: Rehan, mereka ini kakak beradik loh Bunda.
0: Oh, Rehan, dan satu lagi?
1: Rehan dan Boy Bovikto.
0: Bovit?
1: Iya, Bovik sama Rehan.
0: Iyalah, Rehan adalah sama Bovit kakak beradik ya. Terima kasih Rehan dan Bovit. Semoga kalian sehat selalu ya. Sukses selalu membaca Al-Quran nanti ya.
1: Amin.
0: Dan doa juga Bunda ini supaya bisa belajar ngaji terus ya. Terima kasih ya Rehan dan Bafit juga friend ya friend. Makasih banyak friend.
1: Sama-sama Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya. Mungkin di belakang Bunda Isal sudah ada yang ingin bergabung kembali ya, Rehan dan juga Bovik. Dan juga pendengar bisa membacakan surah yang lain juga, nantinya mungkin bisa kita ngaji bareng-bareng ya. Mungkin ada pendek yang lain, surah-surah pendek yang lain, kita bisa mengaji bersama. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tadi namanya?
1: Rehan sama Bovik.
4: Bovik ya.
1: Iya.
4: Ibu Yus coba ngaji ya dari Wadduha lah ya.
1: Wadduha ya.
4: Iya boleh kak.
1: Baik.
4: Coba biar nanti disambung buat ininya.
1: Baik.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث.
1: الله.
0: Gimana Pak Ustaz
1: dan Bu Fik, ada bacaan yang mau dikoreksi?
0: Koreksi aja lah Pak Ustaz.
1: Nah, yang di mana? Yang di bagian mana? Ayat keberapa?
2: Mohon maaf Bunda, untuk ayat 5 tadi Bunda yang salah mana? Baca awalnya.
0: Yang mana Ustaz?
2: Yang walasau fayu'ti. Seharusnya itu bacanya walasau, tapi Bunda bacanya falasau.
1: Falasau.
0: Coba ulang balik ya Pak Ustaz ya.
2: Baik Bunda.
0: Walasau fayu'ti karab buka fatarba.
1: Ya. Dah. Tadi Bunda bawa bacanya falau ya. Iya ya Rehan ya.
0: Oh iya.
1: Bu Fik ada koreksi?
3: Mungkin di...
0: belum bacanya aja belum lagi.
1: Yang ini dulu satu-satu Bunda.
0: Kalau sudah udahlah ya.
1: Bentar. Biar dikoreksi dulu yang ini nanti baru Watin. Atin ya, Watini ya.
3: Mungkin masih ada satu lagi Bunda. Yang bacaan Bunda yang kurang tepat pada ayat 6 Bunda.
0: Yang mana?
1: Ayat 6.
3: Yatimau fa'awa. Itu dibaca degung Bunda, enggak dibaca tapi dibaca disamarkan sedikit Bunda bacaannya, agak didengungkan.
1: Bisa diulang? Bisa.
0: Alam yajid ka yatimam fa'awa.
1: Gimana? Harusnya gimana Bu Fik?
3: Harusnya bacaan yang mungkin lebih tepatnya seperti ini Bunda. Alam yajad qayatimau fa'awa. Agak didengungkan Bunda bacaan mang ya Bunda. Ma sama fa-nya.
0: Alam yajad qayatimam fa'awa.
1: Masih belum? Baik, Bu Fik, masih kurang.
3: Agak didengungkan Bunda ma-nya.
0: Apa?
1: Ma-nya agak didengungkan Bunda. Mang.
0: Oh iyalah. Alam yajid kayatimam fa'awa.
1: Masih belum ya. Mungkin Bu Yus.
0: Ya.
1: Ya. Mungkin bisa disimak dulu Bu Fik dibacakan saat huruf ma-nya ya.
0: Iya, ya, cepatlah Pak Ustaz.
1: Iya, baik.
3: Dia, Bunda. Ini dulu, Bunda.
1: Disimak dulu ya Bunda.
0: Iya, iya.
3: Alam yajad kayatimau fa'awa. Ma-nya tuh dibaca eng Bunda.
1: Mau.
3: Agak diengkan Bunda, disamarkan.
1: Bisa diulang lagi Bu Yus?
0: Alam yajid kayatimam fa'awa. Belum Pak Ustaz.
1: Belum. Mal-nya gimana?
3: Mal-nya tuh agak
1: mal.
3: Itu bukan Bunda agak. Bukan
0: yatimam.
1: Mal. Atau Rehan mau bisa dibantu koreksi.
2: Dia didengungkannya lebih ke huruf berikutnya Bunda.
1: Mau.
2: Bukan mam.
0: Iya.
1: Mal. Mungkin bisa dicoba satu hurufnya dulu Bunda. Pas mal-nya pengucapannya gimana?
0: Alam yajid kayatimam fa'awa.
1: Mau. Yang mau-nya sendiri huruf
0: gitu.
1: Agak
3: diengkan Bunda.
0: Yatimam.
1: Masyaallah. Begitu ya?
3: Iya Bunda.
1: Baik. Ada ayat yang lain? Bu Fik, Rehan?
2: Enggak,
1: sudah. Cuma itu saja ya.
0: Baik.
1: Lanjut di surah selanjutnya mungkin Bunda?
0: Apa?
1: Surah selanjutnya.
0: Nanti ada orang di belakang, Mbak.
1: Waktunya masih panjang kok, aman.
0: Ya, dicoba ya.
1: Yang mana? Surah Al-Maun? Surah apa tadi?
0: Buat ini tadi.
1: Atin, surah Atin. Ya. Baik, silakan Bunda.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tum

أجر غير ممنون. فما يكذبك فما يكذبك بعد بالسلام.

0: Gimana?
1: Banyak salah Pak
0: Ustaz. Gimana Rehan atau Bofik, yang mana?
1: Banyak salah lah.
2: Jadi sedang koreksi ya Bunda.
0: Kita akan ngaji-ngaji bersama Bunda. Iya, Bu Yus ya. Baik, silakan Bofik.
2: Mungkin bacaan Bunda yang kurang tepat yang pertama.
1: Yang
2: ada
1: mana?
2: Pada ayat keempat Bunda. Yang bacaan kol-kolahnya Bunda. Kalau bisa bacaan kol-kolah itu sama bacaan setelahnya disambung Bunda, enggak diputus.
0: Yang pas di lakod ya. Yang di mananya Bofik?
2: Di kholakna sama taqwim.
0: Bisa dicontohkan Bofik, coba?
2: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Taqwim gitu ya.
2: Disambungkan Bunda, jangan diputuskan.
0: Mau diulang lagi Bu Yus?
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Masih belum?
2: Masih belum
0: Bunda. Kolnya pas.
2: Ya, kalau kol-kolah ini dibulatkan saja Bunda. Jadi taqo dibaca o saja Bunda.
0: Kholaqo gitu.
2: Kholaqo saja Bunda, jangan kholaqo.
1: Kholaqo.
2: Karena dia akan disambung Bunda. Boleh diulang sekali lagi Bunda?
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Yang bacaan yang terakhirnya Bunda, yang taqwimnya itu dibaca bulat juga Bunda, disambungin. Taqwim. Sambung saja Bunda.
0: Taqwim.
1: Fi ahsani taqwim.
0: Begitu. Bofik?
2: Ya Bunda.
0: Baik. Ada lagi?
2: Ya, ya, ada satu lagi yang ketinggalan Bunda, yang
1: mana?
2: Insana itu dibaca samar Bunda, didengungkan juga sama seperti yang tadi Bunda. Insana fi ahsani taqwim. Yang pada ayat keempat juga Bunda.
0: Masih ayat keempat Bunda. Ya,
2: masih ayat keempat juga Bunda.
0: Yang mana?
2: Yang
0: Bofik?
2: Insana ya Bunda.
0: Harusnya bagaimana?
2: Harusnya dibaca didengungkan Bunda bacaannya. Jangan dibaca en tapi eng.
0: Boleh dicontohkan.
2: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Berarti nunnya agak didengungkan.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Gimana? Masih belum?
2: Masih kurang Bunda. Yang insana dibaca dengungkan Bunda, ditambah eng. Ing. Dibaca ingsa. Boleh diulang? Ya, seperti itu Bunda. Boleh diulang Bunda?
1: Laqad khalaqnal insana fi
0: dan taqwim. Taqwim.
1: Kurang anak
2: masih,
1: burung.
2: Masih agak kurang jelas dengungannya Bunda. Sama yang sebelumnya juga kol-kolnya disambungkan Bunda, jangan diputuskan lagi.
1: Oh,
0: ya.
2: Jangan lupa disambung Bunda.
0: Ulang lagi, Bu Yus.
1: Udah lah tuh.
0: Baik, ada lagi.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Yus kembali.
1: Belajar terus.
0: Iya, kita harus belajar. Harus saling terus-terus belajar ya Bu Yus ya. Baik, terima kasih Bu Yus.
1: Sama-sama, makasih Pak Ustaz, makasih Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Yus ya. Mungkin di belakang Bu Yus masih ada lagi yang ingin belajar bersama ya, Rehan dan juga Bofik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Joini di 13 Koto Kampar.
0: Joini di 13 Koto Kampar. Baik, Pak Joini mau
3: belajar apa? Taksin apa? Surah Al-Fatihah.
0: Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ya, Bofik dan juga Rehan, kita belajar bersama sekarang. Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana Pak Ustaz?
0: Gimana? Rehan?
4: Untuk bacaannya ada yang harus dikoreksi lagi, Bapak.
3: Yang mana, Pak Ustaz?
4: Untuk pembacaan huruf H-nya, Pak Ustaz. Pembacaan huruf H ya, Bapak.
0: Yang di mana?
4: Yang ayat berapa?
3: Alhamdulillah.
4: Ya, yang itu seharusnya dibaca huruf H-nya itu seperti H pedas.
0: Gimana? Coba.
4: Alham. Ya, seperti H pedas.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Iya.
0: Tuh.
4: Seperti itu, Bapak.
0: Lagi. Alham.
3: Apedas ya?
4: Iya.
3: Alham.
2: Agak diberi nafas sedikit, Bapak. Dikasih nafas sedikit. Alham.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana lagi, Pak Ustaz?
2: Kemudian yang A-nya, Pak. Agak dijelaskan A-nya, Pak.
3: Alamin.
2: Agak dijelaskan sedikit, Bapak, A-nya.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana lagi,
0: lanjut,
3: Pak Ustaz?
0: Yang mana lagi?
2: Kemudian,
0: Rehan?
2: Pada Rufing? Ayat ke-6, Bapak, yang terakhirnya yang takinya tuh agak ditekankan sedikit, Pak, yang mustaqim. Kayaknya agak ditekan sedikit, Bapak.
0: Gimana?
3: Apa bunyinya, Pak Ustaz?
0: Bunyi.
2: Ihdinas siratal mustaqim. Agak ditekankan sedikit, Pak, kayak dikasih koma awalnya.
0: Takim. Kok sama kayak yang
3: siratal mustaqim.
0: Sebelum?
2: Masih kurang, Bapak.
0: Sama kayak Bu Yus tadi ya?
2: Ya.
0: Takim.
2: Agak ditekan lagi sedikit, Bapak. Takim.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Masih kurang sedikit, Pak.
0: Sedikit. Gimana?
3: Yang
0: contohkan.
3: Mustaqimnya.
2: Huruf qalnya agak ditekankan.
0: Contohin lagi, Bofik, Rehan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Takim.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Sudah. Baik. Ada lagi, Rehan, Bofik?
3: Ada lagi, Ustaz.
4: Tidak ada sudah, Bapak. Sudah.
0: Terima kasih. Pak
3: Juaini. Sama-sama belajar, Pak Ustaz, ya.
0: Siap, Pak Juaini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Juaini di Kampar ya. Baik, Rehan dan juga Bofik, ini kalau Kak Pran boleh tahu nih, kalian kan bisa dikatakan sering mengaji. Ada tidak surah yang memang kalian tuh suka bacakan gitu? Bofik dulu.
2: Kalau
0: surah apa yang sering dibacakan?
2: Bacakan untuk apa dulu nih, Pak?
0: Yang bisa menjadi penyemangat lah untuk kalian berdua, mungkin biar supaya hari-harinya senang atau lagi bad mood, kalian baca surah itu bisa kembali membangkitkan moodi kalian gitu. Ada
2: kalau gak? Untuk Bofik sendiri sih sebenarnya nggak ada surat yang favorit, karena kan yang dipelajarin itu kan juga lumayan banyak surat-suratnya. Jadi kayak materi ganti ya sudah, yang intinya bisa belajar yang terus ahli saja. Tapi kalau untuk ditanya yang favorit mungkin tidak ada.
0: Tidak ada. Atau ada ayat yang favorit? Tidak ada juga. Tidak ada. Kalau dari Rehan ada?
4: Surat Ad-Duha.
0: Ad-Duha. Kenapa Rehan suka dengan surat Ad-Duha?
4: Karena suka gitu membaca, membuat hati tenang.
0: Membuat hati tenang.
4: Iya.
0: Sejak kapan suka dengan jadi surah favorit Ad-Duha ini?
4: Sejak SMP.
0: Sejak SMP ya. Awalnya kenapa, ada cerita di balik surah Ad-Duha?
4: Enggak ada.
0: Mungkin barangkali saat punya masalah terus baca surah Ad-Duha gitu.
4: Enggak ada.
0: Tidak ada. Iya. Dan ini kan kebanyakan anak-anak muda ya, apalagi umuran kalian ini. Umur berapa Rehan, Bofik?
4: Kalau Rehan umur 17.
0: 17, kalau Bofik?
2: Bofik tahun ini masuk 16.
0: Baru masuk 16. Nah, apalagi generasi-generasi seumuran kalian ini kan gampang sekali terbawa. Nah, gitu. Ada tidak yang yang membuat kalian itu menjaga semangat kalian untuk terus, oh sepertinya membaca Al-Quran ini penting untuk kehidupan saya ini. Kenapa?
4: Karena ada dukungan juga dari kedua orang tua. Dan juga karena Al-Quran ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari.
0: Kalau teman-teman di lingkungan ada semuanya pada senang baca Al-Quran, atau kalian suka ngajakin teman-teman untuk baca Al-Quran?
4: Ada juga yang senang baca Al-Quran. Dan juga kadang kami juga mengajak teman-teman untuk membaca Al-Quran.
0: Artinya setiap hari ya?
4: Iya.
0: Setiap harinya itu di selesai sholat atau?
2: Setelah sholat maghrib.
0: Setelah sholat maghrib. Itu kalau di rumah ngaji bareng orang tua enggak?
4: Jarang.
0: Jadi di masjid.
2: Iya, ngaji.
0: Bareng sama teman-teman, iya. Sama ustadznya juga ya. Kalau di sekolah sendiri gimana? Ada dituntut atau pernah mengikuti lomba-lomba pembacaan Al-Quran mungkin?
4: Kalau untuk di sekolah setiap pagi kami mengaji.
0: Setiap pagi?
4: Iya, setiap pagi.
0: Hari apapun itu?
4: Iya, setiap pagi mengaji.
0: Tapi sekolahnya
4: full day.
0: Full day.
4: Iya.
0: Sampai Jumat ya. Artinya setiap pagi,
4: ya,
0: sebelum pagi. dia memulai pelajaran.
4: Iya.
0: Itu diwajibkan ya.
4: Diwajibkan.
0: Wajibkan. Kalau Bofik gimana?
2: Kalau Bofik sama juga, dia hampir setiap pagi disarankan untuk mengaji, disuruh untuk mengaji sama sekolah sebelum memulai pelajaran. Setelah bel masuk kami ngaji dulu, baru kami mulai belajar.
0: Gitu. Apalagi Bofik kan di MTS ya,
2: ya.
0: Basicnya ya.
2: Di
0: MTS yayasan ya. Ada dituntut untuk hafalan-hafalan harus sekian juz gitu tidak? Atau bagaimana?
2: Kalau ada sih, cuman nggak patokannya bukan juz, tapi paling cuman surat-surat, beberapa surat saja.
0: Oh, atau juz-juz 30 saja ya, gitu, surat-surat pendek. Juz
2: 29 saja.
0: Oh gitu, 29-30. Berarti artinya 2 juz sudah hafal, Bofi?
2: Nggak semua.
0: Tidak semua.
2: Beberapa surat saja.
0: Iya deh. Mungkin Bofi sama Rehan juga, ada tidak sosok inspiratif yang mana ya, kalian itu sepertinya terbawa, wah kayaknya sosok kid ini bisa menjadi inspirasi saya nih untuk terus belajar Al-Quran. Apalagi kan anak-anak usia muda ini sibuk dengan dunianya gitu. Ada gak sosok inspiratif? Rehan dulu nih sebagai kakak ya.
4: Kalau untuk saya sendiri tidak ada.
0: Tidak ada?
4: Tidak ada.
0: Ustadz tokoh agama gitu tidak ada?
4: Kalau Ustadz ada.
0: Siapa?
4: Ustadz Abdul Somad.
0: Abdul Somad. Kenapa ya. Suka sama beliau?
4: Karena suka cara beliau menyampaikan dakwahnya.
0: Dakwahnya. Salah satu inspirasi untuk
4: ya.
0: Rehan belajar Al-Quran.
4: Iya.
0: Kalau Bofik ada?
2: Kalau untuk inspirasi ya. Kalau untuk inspirasi tentang Al-Quran ini, kalau Bofik Gak ada sebenarnya.
0: Tidak ada tokoh inspiratif atau ustadz favorit gitu, tidak ada.
2: Ada ustadz, kalau untuk ustadz sih Abdul Somad juga.
0: Abdul Somad aja.
2: Karena kadang juga sering dengar-dengar ceramahnya.
0: Hmm, berarti di rumah selain ngaji kalian sering dengar-dengar ceramah dari.
2: Kalau gabut, kalau nggak ngapa-ngapain, coba dengar-dengar ceramahnya.
0: Hmm, kenapa ceramahnya? Suka dengan ceramah yang disampaikan Ustaz Abdul Somad.
2: Karena kayak asik aja gitu, kayak gak terlalu panjang juga, kadang bercanda, ada bercanda-bercandanya juga.
0: Ada bercanda-bercandanya juga. Baik, baik. Mungkin terakhir sebelum kita tutup ya Al-Quran kita, dan buat Bofik dan juga Rehan, mungkin ada pesan dari kalian berdua, atau mungkin untuk teman-teman kalian di luaran sana, ya mungkin saat ini mereka itu sedang malas-malasnya untuk belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Mungkin apa nih, bisa kalian pesankan ke teman-teman yang ada di luar sana, barangkali mereka lagi dengar.
4: Kalau untuk pesan-pesannya, walaupun kita sesibuk-sibuk apapun, mm-mm, jangan lupa untuk mengingat Allah, karena di situ sangat penting untuk diri kita sendiri.
0: Insyaallah.
4: Terutama juga membaca Al-Quran sangat penting untuk diri kita sendiri.
0: Mm-mm. Bofik, ada yang ditambahkan?
2: Kalau walaupun kita juga sibuk atau kegiatan apapun, kita jangan. Setidaknya kita harus meluangkan waktu kita juga untuk melakukan ibadah-ibadah, karena itu juga wajib hukumnya kan.
0: Baik.
2: Seperti mengaji ataupun sholat, intinya jangan lupa beramal kepada Allah.
0: Baik, itu saja ya. Baik, terima kasih Rehan dan juga Bofik ya, sudah hadir di studio, dan juga bacaan mungkin bisa ditutup dulu. Subhanakallahulazim, sudah. Baik, ini anak-anak muda yang sangat menginspirasi sekali ya. Minimal baca Al-Quran setiap hari minimal satu ayat ya. Bacalah Al-Quran minimal satu ayat. Kalau gak salah, Kak Pran pernah dengar itu ya. Ada bunyi apa tuh, hadis atau apa. Ya itu ya, bacalah walaupun hanya satu ayat gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspiratif juga bagi adik-adik di luaran sana yang mungkin saat ini malas untuk membaca Al-Quran. Setidaknya selepas sholat baca setidaknya satu ayat, dan itu bisa setidaknya membantu menenangkan hati kita yang mungkin saat ini sedang gundah atau mungkin sedang diterpa yang namanya masalah ya. Baik, sukses untuk Rehan dan juga Bofik. Selamat melanjutkan sekolahnya Bofik ya. Mudah-mudahan sekolah yang dipilih nanti bisa menghantarkan ke Bofik ke puncak kesuksesan, dan juga amin. Rehan juga sekolahnya lancar ya. Udah kelas 3 mau lulus ya?
4: Mau naik kelas 3.
0: Mau naik kelas 3. Iya. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan dilancarkan nanti ujiannya dan
4: amin.
0: Amin ya. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang tadinya sudah ikut berpartisipasi bersama kami mengaji bersama adik-adik yang luar biasa sekali. Sampai bertemu kembali di Mutiara Al-Quran selanjutnya. Saya Pranoto, pastinya masih akan menemani Anda dengan ragam program dan informasi dan musik menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Masih pendengar, masih bersama kami RRI Pusat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan segera kita ikuti pendengar program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana ragam musik pop lama diselingin dengan informasi akan kami hadirkan untuk Anda tentunya di malam hari ini. Dan Anda bisa ikut berpartisipasi, barangkali di antara playlist lagu yang sudah kita siapkan ada lagu-lagu yang membawa Anda dalam nuansa kenangan di masa lampau. Di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Kita berbeda pandang, semula berada.
2: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Masih mendengar, masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Dan masih bersama saya Pranoto hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana kita akan dengarkan lagu-lagu pop di era tahun 80, 90, dan tahun 2000-an. Yang mana salah satu lagu-lagu yang akan kita dengarkan barangkali menjadi salah satu lagu favorit Anda di masa dulu yang ingin Anda ingat kembali dan ingin flashback kembali. Di 0761245955 Anda bisa bergabung bersama kami atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767399. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu. Alhamdulillah sehat, Ocu gimana? Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
0: Kenapa Ocu akhir-akhir ini suaranya lemas sekali?
1: Dada baru tadi. Baru pulang dari ini tadi. Kebetulan kendaraan habis pula minyak di jalannya di.
0: Jadi mendorong. Pulang, ceritanya mendorong gitu.
1: Iya, dorong sampai.
0: Wah.
1: Mas rasanya.
0: Kasihannya.
1: Sampai di rumah, aduh, letih sekali. Gak jauh loh, gak sampai 100 meternya.
0: 100 meter dari rumah.
1: 100 meternya.
0: Oke, okay, Ocu, amin.
1: Apa juga dibuatnya kan?
0: Apa?
1: Lebih juga dibuatnya.
0: Iya, 100 meter kalau motornya agak berat sih. Terasa juga ya.
1: Ocu,
0: lagunya yang mana? Kita malam hari ini playlist kita ada Hari Mukti, ada Jamrut, ada Lisa Arianto, ada Tantowi, Tito Sumarsono, Yana Julio, ada Uta juga.
1: Tantowi
0: Yahya, Jangan Pernah Berkata Benci.
1: Jangan pernah berkata benci, ya itu aja lah.
0: Itu saja. Hafal ya Ucu ya? Hafal ya?
1: Hafal gak, cuman sedikit-sedikit hafal lah.
0: Ada cerita mungkin di balik lagu ini kali.
1: Jangan pernah berkata benci padaku.
0: Asik.
1: Salam pertama untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Terus lanjut untuk ada pendengar kita yang di Malaysia, katanya dia dengar dari streaming Pekanbaru.
0: Iya. Siapa
1: Pak
0: tuh
1: Hamid,
0: Ucu?
1: Ya, Pak Hamid dengan Bang Anwar.
0: Pak Hamid, Bang Anwar, ya, selamat malam.
1: Satu di Tangkak Johor, satu di Kerayung Pok. Payah di Kerayung, Tanjung Kerayung, Pahang. Dia dengar, dia telepon aku dari kan.
0: Masya Allah.
1: Ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan malam ini.
0: Selamat malam.
1: Terus untuk Kak Yus, Bunda Isal, Mama Pami, Mbak Tika, Mas Rutini juga. Salam untuk Kak Ros, Mbak Inaka. Salam untuk siapa tuh, Bang Zai Pami, Mama Pami dan Pika. Teramat Kak Ina di Pangkalan, sama sama Indah di sana. Terus untuk Dharma Inggris juga. Terus salam-salam untuk Bunda kembar di Langgam ya, mudah-mudahan dengarkan kita di malam hari ini.
0: Amin.
1: Saya semua lah Mas Pranoto.
0: Oke, siap Ucu.
1: Yang dengarkan kita semuanya tanpa terkecuali dapat salam lagi. Oh ya, Bang Simpson.
0: Bang Simpson.
1: Tidak dilupakan Bang Deddy juga ya kan.
0: Iya.
1: Walaupun tidak bertemu muka, tapi bertemu pendengaran suara pun jadilah. Itu aja Bang Pranoto ya, ditunggu lagunya ya. Makasih Bang.
0: Iya, terima kasih kembali Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya Jangan Pernah Berkata Benci. Saya hadirkan dari Tantowi Yahya ya. Kembali di 24595. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi. Apa kabar Mas Pram?
0: Baik, alhamdulillah baik. Bang Simpson gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Itu yang paling penting ya. Apa? Udah makan Bang Simpson?
2: Kalau makan tuh tadi jam 5 tadi.
0: Jam 5 makannya. Nah, dia, malam ini enggak makan lagi.
2: agak sore gitu lah. Kalau malam nggak mau deh.
0: Kenapa?
2: Takutnya kata orang. Benar atau tidak gula katanya kan.
0: Kata orang, ah, ya.
2: Orang ya.
0: Iya, tapi kayaknya memang untuk kesehatan tidak baik ya.
2: Benar juga ya.
0: Katanya memang di ilmu kesehatan kayaknya nggak baik.
2: Ya jadi bagus kita hindari lah malam. Lebih bagus tengah. Tapi dulu saya suka tengah malam makan tuh. Tengah malam tuh. Apalagi kita pergi ke pasar Kodim tuh makan. Oh itu enak kali dok. Tengah malam sekarang nggak tahu lagi di mana orang penjualnya. Iya, itu langganan saya dulu.
0: Kehilangan ya kayaknya ya.

0: Jamrud nekat.
1: Apa?
0: Nekat.
1: Nekat
0: mulai. Harus nekat dong. Hah?
1: Yang lain, yang lain.
0: Ada dari Kahitna, Krisya, ada dari
1: Krisya
0: Matahari.
1: Ah, matahari itulah.
0: Matahari saja.
1: Kita perlu matahari, kalau tak ada matahari.
0: Jangan dong. Kalau ada matahari ini udah mahal Bang Simpson. Jangan.
1: Nah, maksudnya time dia matahari juga keluarlah dia kan. Time dia. tenggelam dia kan itu. Salamnya lah.
0: Silakan Bang Simpson.
1: Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Salamnya buat Mas Proto yang lagi tugas.
0: Terima kasih. Yap, amin.
1: Keluarganya,
0: amin.
1: Semangat dalam hidupnya, panjang umurnya,
0: amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin, amin.
1: Yeah. Pino udah masuk?
0: Hah? Siapa?
1: Di Perawang.
0: Ini baru yang kedua, Bang.
1: Oh, yang kedua.
0: Baru yang kedua.
1: Siapa yang pertama tadi?
0: Pertama tadi ada Ucu, amin.
1: Oh, Ucu cepat deh, kencang deh ya. Oh, itu amin ya. Tengku Ardiansa Tanjung Balai Karimun, Rudi Adi, Al, Bunda Isal, Lue, siapa lagi? Ina di Pangkalan. Amin ya. Ucu amin dah. Ucu Jawa, Cibuyut, Tika di Kusir, di apa di Kampar, Mama Fahmi ya, Mama Fahmi juga ya.
0: Selamat malam.
1: Ya. Sudah itu Silista Pak Mapujangga. Itu siapa lagi? Semua lah tanpa kecuali sehat selalu, sukses selalu di negara ya.
0: Amin.
1: Lagunya tadi apa Mas Pram?
0: Lupa sehnya. Dari Krisya yang matahari.
1: Apa tadi? Matahari ya?
0: Matahari.
1: Untuk kita yang punya matahari. Betul.
0: Iya,
1: punya
0: pokoknya.
1: Matahari di mall sana.
0: Jangan, Ted. Promosi jadinya.
1: Oke lah Mas Pram.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati pulangnya malam ya.
0: Terima kasih.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson, nanti lagunya dari Krisya Matahari ya. Satu penelpon sebelum saya masuk ke lagu, pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dan lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Rudi, Bang.
0: Mas Rudi, sehat Mas Rudi?
2: Iya. Di Rumbai.
0: Mas Rudi di Rumbai sehat Mas, kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Rudi mau lagu dari siapa?
2: Lagu dari Jamrud aja lah Mas.
0: Dari Jamrud nekat iya. Ya. Oke, ada salam Mas Rudi. Silakan.
2: Salam buat Bang Simpson tadi, buat Ucu Amin, buat Mama Kembar, Bu Ros, Madiman, buat Mama Fahmi. Terus buat Pak Mali, buat Adi juga,
0: okay.
2: Spesial buat Al, dan spesial buat Bang Pran lah, selamat bertugas, semoga selalu Bang ya.
0: Siapa lagi?
2: Ya, makasih Bang ya.
0: Itu saja, oke. Okay. Terima kasih Neko. Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rudi dari Rumbai, nanti Jamrud yang nekat saya hadirkan ya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon. Salah satu lagunya dari Tanto Yahya ya, Jangan Pernah Berkata Benci, di mana lagu ini salah satu ikon musik country Indonesia, Tanto Yahya ya. Ini yang lagu yang cukup melekat di hati para pecinta musik nostalgia. Jangan Pernah Berkata Benci, ini temanya cinta, kesetiaan yang dibawakan dengan gaya country yang khas dan juga penuh penghayatan ya. Dan juga lagu ini dirilis sekitar tahun 90-an ya, 99 informasinya. Baik, kita dengarkan aja bersama-sama pendengar, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Masih bersama kami pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan masih bersama saya Pranoto. Dan selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan silakan untuk yang ingin bergabung melalui line telepon kita di 24595 atau melalui WhatsApp kami di 08 11176739991. Saya mau angkat yang ada di telepon dulu aja deh ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo
0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Luar Lagi, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus.
1: Bukan, Bu,
0: bukan Bu Ros. Siapa? Siapa? Siapa?
1: Siapa? Yang di Pasir Pangarayan.
0: Pasir Pangarayan.
1: Siapa tuh? Baru tadi ngaji, udah lupa dia.
0: Oh iya.
1: Bunda Isal.
0: Iya, Bunda Isal. Bunda Isal. Kayaknya saya udah tahu, pernah udah tahu kabarnya karena tadi kan udah ngaji. Kabarnya kabarnya berarti sehat ya kan?
1: Ya, nah, sehat.
0: Sekarang mau lagu dari siapa?
1: Lagu yang tahun 90-an siapa, Bro?
0: Lagu ada Hari Mukti, Lisa Arianto, tahun 90-an ya. Dari Tito Sumarsono, Yana Julio, Uta Likumahua, Kahitna, Ratih, Bobby Tutupo.
1: Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih, tiada nama seindah namamu.
1: Itulah,
0: itu saja. Baik. Ada salam Bunda
1: ya,
0: Isal.
1: Salamnya untuk Jamin Ambo tadi mendorong motor ya. Jamin olahraga tuh.
0: Terus siapa lagi?
1: Untuk Jamin, Pak Zeta, Pak Mali bersama Ibu Ija, Pak Aci Juaini juga ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Rumbai, Adi beserta ibunya, semoga selalu di sana. Sama si kembar, Ibu Rus, Pak Zebani dan Bu E di Dumai. Mukti di Arengka alias Jalan Soekarno Hatta ya. Vincent juga. Siapa lagi? Pak Kumis di Kuansing, Pak Eswanto di Pulau Lawan. Coba lagi Pak Diman di Payakumbu. Juga ya di Pasir Pangarayan. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Terima kasih Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal nanti dari Reti Purwasi saya hadirkan ya Bunda ya. Dan juga buat warga yang ada di Pasir Pangarayan semuanya, selamat malam. Oke, kembali di 24595. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam, Bu Yus.
1: Lagunya apa buat Bu Yus?
0: Lagunya yang cocok...
1: apa tuh?
0: Apa ya? Mau dipilihkan yang cocok, kan? Mau dipilihkan yang cocok?
1: Kalau Bu Yusnya minta lagu Deloitte.
0: Deloitte mungkin di segmen selanjutnya, Bu Yus.
1: Ada.
0: Mungkin di segmen selanjutnya. Yang segmen kali ini kita ada Gomblo, ada...
1: Kalau Gomblo itu apa judul lagunya?
0: Gomblo Berita Cuaca.
1: Halo?
0: Iya, Berita Cuaca dari Gomblo.
1: Oh, udah, kita dengar aja lah.
0: Itu aja?
1: Ya, itu aja lah. Okay. Salamnya ya.
0: Siap, silakan Bu Yus.
1: Salamnya buat Bu Isal tadi. Buat Ocu Amin. Buat Rudy. Buat Tengku Adriansa. Mama Pami. Pina di Perawang, Mama si Kembar.
0: Selamat malam.
1: Bu Ros juga. Bu Surtini, Bu Fatma, Bu Dharma, siapa lagi buat semua-semuanya aja lah.
0: Yep.
1: Istimewanya, yang istimewa buat Bran yang sedang bertugas. Kan okay. Punya buat orang ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus, nanti lagunya dari Gombloh Berita Cuaca ya. Mungkin di segmen selanjutnya nanti akan peran tambahkan lagu-lagu lainnya ya, pendengar. Kembali 2514595. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ya, malam ini Jerry di Arengga.
0: Mas Jerry, apa kabar Mas Jerry? Sehat Mas Jerry?
2: Baik Mas, sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Udah makan malam apa belum Mas Jerry?
2: Udah dari tadi lah, jam 7:30 tadi.
0: Udah ngopi?
2: Kopi.
0: Iya.
2: Suka kopi.
0: Ngeteh?
2: Ah, udah teh manis.
0: Oh, udah. Iya deh kalau gitu. Mas Jerry, mau lagu dari siapa? Mau dari mancanegara atau mau dari yang lokal?
2: Mancanegara apa?
0: Mancanegara kita punya John B, AC/DC, Michael Jackson, ada Spin Doctor, ada Full Garden, ada Evil 65.
2: Michael Jackson apa judulnya?
0: Michael Jackson Black or White.
2: Ah, itu aja lah, Mas.
0: Itu saja. Baik, salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mas Pranoto, spesialnya buat
0: terima kasih
2: yang di Rumba ya.
0: Yap.
2: Itu aja lah Mas. Selamat malam.
0: Makasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Jerry. Mas Jerry di Arengka ya, nanti lagu dari Michael Jackson saya hadirkan. Satu penelpon lagi deh kayaknya ya, biar pas dua lagu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu lewat lagu. Apa kabar Bung Pram?
0: Alhamdulillah sehat Bung. Bung siapa nih? Bung apa?
3: Dari Kepulauan Riau ini, Kepri ini, Tengku Ardiansyah.
0: Oh, Pak Tengku Ardiansyah ya, Bung Tengku Ardiansyah. Saya udah lama nggak dengar suaranya kayaknya nih. Atau
3: iya,
0: saya?
3: Iya, tapi saya selalu stesen, tapi baru kali ini bisa tersambung di keberuntungan rezeki
0: yang Oh, begitu ya. Harus sama Pran kayaknya nih. Rezekinya iya. Ya.
3: Lagunya dari pilot boleh enggak? Pilot.
0: Dari?
3: Dari pilot.
0: Pilot?
3: Iya, sepanjang hidup.
0: Sepanjang hidupku gitu ya.
3: Iya, dari pilot ya.
0: Tapi nanti saya coba carikan di segmen selanjutnya ya. Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada alternatifnya dari apa tadi udah di request ya.
0: Dari
3: cuma di sini apa di playlist?
0: Di playlist iya. Ada Hari Mukti, ada Lisa Arianto, Tito, Yana.
3: Iya, Hari Mukti ya, kalau nggak ada yang tadi dari virus ya.
0: Kalau tidak ada Sepanjang Hidupku ya.
3: Iya, alternatifnya ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Kirim-kirim ya.
0: Mm-hmm.
3: Kirim pertama untuk Bung Pram yang selama bertugas ya, salam sehat ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, buat Prosati yang lagi bertugas, selamat malam, salam sehat.
0: Yep.
3: Ada turun tadi abang kita tuh Bang Samson di Muara Pajar ya.
0: Bang Samson.
3: Terima kasih kiriman lagunya salam sekali-kali kirim pulsa dong.
0: Kalau itu Pran mau juga. Kalau itu Pran mau juga.
3: Ya, tapi nomornya 00000 sekian.
0: Gitu ya. Bang Samson nanti kalau yang ini disidir Bang Tengku nih kayaknya. Di belakang ya Bang Samson ya.
3: Oke, lanjut Bang Pram. Terus
0: okay.
3: Di Tasik Lamua ya. Yep. Terus ada Pelengsia juga, ada Ibu Emma ya, ada tinggal di Kampar. Terus ada Adi di Cibunggung ya. Buat semua yang tetap saya di Pro 1, salam sehat tanpa dikecualikan ya. Ya, terima kasih untuk tiga Bung Pram.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tengku Ardiansyah dari Kepulauan Riau. Wah, pendengar kita juga dari Kepulauan Riau. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Mungkin belum ada kesempatan untuk bisa gabung karena bertabrakan dengan pendengar-pendengar yang lain yang antusiasnya luar biasa sekali dari penjuru Indonesia ya. Ada yang dari Sumatera Barat, terkadang ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari mana-mana deh kayaknya ya. Ya ada sudah 4 penelpon pendengar, sepertinya kita harus masuk lagu dulu. Kali ini saya hadirkan lagu dari Ratih Purwasih ya, yang tadi udah request. Tiada nama seindah namamu, tetap di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Anda masih mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mendengar, dan baru saja kita dengarkan lagu dari Pilot, Sepanjang Hidupku. Dan lagunya tadi sudah di request oleh pendengar kita dan rekan kita yang ada di pulau ya, kepulauan. Ada Bung Tengku Ardiansyah tadi kalau nggak salah ya. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu ya. Sabar, yang kerangin-kerangin kayaknya di segmen selanjutnya ya. Saya akan terima, namun saya ke WhatsApp dulu. Waalaikumsalam. Ada Angga di Kulim, kirim salam buat teman-temannya semua. Lagunya Ngikut Saja dan lagi di rumah sakit ya. Oh ya, mudah-mudahan segera sembuh ya Bang Angga, rekannya. Kemudian waalaikumsalam, ada Bang Al dari Pasir Pangarayan, mau request lagu Iwan Fals. Iwan Fals ya, Bento ya. Nanti saya hadirkan Bang Al yang ada di playlist kita ya. Salam untuk semua pendengar yang udah pada sombong-sombong. Kenapa sombong-sombong? Karena gak nyalamin Bang Al ya. Ah, bukan, mungkin barangkali lupa karena durasi waktu, mungkin barangkali kelewatan. Biasanya kalau udah masuk dan udah gabung itu kayak ngeblank gitu. Siapa yang mau kita salamin biasanya tiba-tiba lupa ya. Salam spesial buat Bang Pran, semoga makin ganteng selalu, amin. Terima kasih Bang Al. Begitu juga sebaliknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Pak Gadeng. Pak Gadeng di Siak, request lagu dari Rama Aipama. Kemana perginya Rama Aipama? Mana tadi Rama Aipama? Ada di segmen tanya. Nanti saya coba carikan ya. Titip salam buat fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Terus Buat spesial buat kakak penyiar, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sekeluarga dan sukses buat selamanya. Amin. Have a good day. Have a good race tonight. See you and thank you. Nanti saya coba carikan dari Rama Aipama ya. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf ya Pak Gadeng. Saya coba carikan dulu nantinya ya. Terus ada Mas Agung. Mas Agung di Pancoran mau request lagu Kahitna atau Tito Sumarsono. Kahitna kita tadi punya yang setahun kemarin, atau Tito Sumarsono yang Semoga Kau Tahu ya. Oke, nanti salam-salamnya buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih. Waalaikumsalam kembali buat Mas Agung. Lanjut lagi, waalaikumsalam untuk siapa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Didi di Kubang Raya. Selamat malam Mas Didi. Salam buat Halimah, Sayyidatul Qonia, semoga jadi anak yang solehah, amin. Request lagu 5 Minutes Selamat Tinggal. 5 Minutes Selamat Tinggal kayaknya tidak masuk di playlist kita. Nanti ya di Riau Malam saya coba akan carikan ya. Makasih buat Mas Didi yang ada di Kubang. Ada siapa lagi? Munawir Matareng dari Arengka. Salam buat keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Ilir. Salam buat Bang Maizul juga. Bang Maizul, Mas Prannya gak disalamin ya, padahal saya yang masuk. Makasih ya. Nanti lagunya dari Kahitna saya putarkan ya. Atau enggak, nanti yang Mas ini tadi lagu dari Tito Sumarsono, Kahitnanya saya putarkan juga. Jadi dua-duanya bisa didengerin. Kemudian lanjut, ada satu lagi, ada Mbak Iza. Halo Mbak Iza. Ada Mbak Iza request lagu John B ya, Baby Face, Someone to Love, dari Iza di Arengka. John B, Someone to Love ya, nanti saya putarkan buatnya Mbak Iza. Baik pendengar, dan sudah 4 lagu yang ada di sini yang akan kita hadirkan untuk Anda. Tentu saja salah satu lagu ini adalah lagu dari Tito Sumarsono ya, yang akan kita dengarkan, yang judulnya Semoga Kau Tahu. Ini cerita lagunya
seperti ini lagu ini dirilis tahun 1991 ya, 1991, 80 sampai 90-an lah. Ini salah satu lagu yang cukup populer ya, dirilis pada tahun itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau.
5: Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
6: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Terima kasih sudah masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi tadi, sudah ikut bergabung di 24595 dan juga sudah ikut bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-7673-991. Dan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan tadi bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda tentang masa lalu mungkin, dan mengingatkan Anda akan hal-hal yang indah pastinya dengan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tetap bersama kami hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada lagu-lagu slow yang akan mengantarkan istirahat Anda dan juga sampai bertemu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu selanjutnya. Dan lagu penutup di program Ruang Rindu kali ini ada dari Dewa 19, ada Kangen. Tetap bersama kami, berkat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
4: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
3: Baiklah, akan aku kabulkan.
4: Wah.
3: Permintaan kedua,
4: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
3: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
4: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
5: Stop bullying.
6: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah. Karena bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan untuk anak cucu kita. Mari kita cintai lingkungan demi masa depan yang hijau, asri, dan penuh kehidupan. Bersama kita bisa, karena bumi hanya satu. Sayangi bumi, selamatkan hari ini untuk esok yang lebih indah.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai

seorang sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan, hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta yang tidak pernah

kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

0: Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Minta maaf bukan berarti kamu kalah, tapi kamu mengalah untuk menghindari hal buruk yang berkelanjutan. Biarlah orang lain berkata apa, merendahkan atau apa. Tapi di mata Allah, derajatmu sangatlah tinggi. Karena kamu mampu meminta maaf meskipun tak bersalah. Ketika orang yang mencoba melukaimu dengan kata-kata, jangan terpancing. Jika ia berhasil membuatmu marah, maka kamu kalah. Ternyata yang harus dilakukan adalah menerima dan melepas ego. Tak semua hal bisa dikendalikan, dan seringkali kedamaian datang dari keikhlasan.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 15 Mei 2026. Mendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar pada kesempatan hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya kembali menyapa Anda pendengar dalam rangkaian Riau Pagi. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar pada pagi hari ini, dan pendengar untuk mengawali rangkaian program Riau Pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 1-3 bersama dengan Qori'ah Nur Janis dan Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan selanjutnya pendengar, nanti hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saya juga akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Islami, dan nanti juga kita akan mengikuti bersama program Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Medan. Pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan surah Al-An'am ayat 1-3.

0: Puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi segera akan kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Call Wheel 15 dan 16 dari RRI Medan ya, dan nanti topik yang akan dibahas adalah topik meraih pertolongan Allah bersama dengan Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus MPMAI. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

sedang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: 0811-616943. Yang tentunya kita sudah terhubung dari Zoom bersama dengan Ustadz Dr. Gilang Sitorus MPMI yang nantinya akan membawakan tema meraih pertolongan Allah. Untuk itu kita sahabat terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung melalui Zoom. Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya jumpain para pendengar, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mutiara pagi. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'anahu ta'rifus sabiq." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih Maha Penyayangnya akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datang membantu kita, karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sabdakan

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian-ujian, akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak rela kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas masalah yang dia alami, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun sedang marah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak meredoinya, dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Na'udzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah, kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, kita senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, kembali untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala beristighfar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Quran surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaum, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauhilah dosa dan maksiat, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama alaikum midraro, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering, kerontang, negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan taubat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midraro, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan air hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal, kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kalian anak cucu keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang soleh dan solehah. Wa yaj'alukum jannat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alakum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar seperti sungai-sungai yang mengalir, mudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya, kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah, jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah nggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudhu, sholat dua rakaat, ya, sholat hajat, ya, sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita, kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa, untuk supaya masalah itu Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rata-rata jawabannya mereka enggak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah engkau. Minta tolonglah kepada-Ku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan karena Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu lakabiratun. Sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa alal khosiin, kecuali mereka yang selama ini sholatnya khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi rajiun, ujung-ujungnya Allah jugalah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk salat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustaz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustaz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab Ustaz?
0: Iya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari tobatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari. Taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa. Dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah tidak menunggu tobat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita tobat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda tobat, karena jangan-jangan ketika kita belum tobat di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila maghfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukaffir ankum sayiatikum. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir, walaupun kita membunuh seisi dunia ini. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datang dan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia, ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat Ustadz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Dan bagaimana cara bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab Ustadz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya Ustadz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya. Dia girang dengan mainannya. Dia lupa siapa yang ngasih mainan. Nah, dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu. Kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang yang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah, tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa. Dia bukanlah siapa-siapa. Dia tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu, siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah, Allah akan ingat dia. Allah akan tolong dia. Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya. Hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi, para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia kita. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustadz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jamaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan ya Allah kecuali Engkau yang berikan ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang selama ini ya Allah kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Dr. Rudiawan Sitolos MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran penjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16. Selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BP apa? BPKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja Ketua Pansus Fabula.
1: Riau berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku atas nama OS di TKP yang kami sebutkan yang pertama tadi, di mana pada saat itu tim berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 22,87 gram. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkanlah bahwa saudara US ini mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari...
2: Pokok-pokok berita utama, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. SD Muhammad 5 Pekanbaru terus komitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau segera menggunakan kendaraan perusahaan plat BM agar pajak kendaraan bermotor masuk ke kas pendapatan asli daerah atau PAD Riau. PLT Gubernur mengatakan pemerintah provinsi membuka lebar peluang investasi dari dalam maupun luar negeri, namun pihaknya berharap perusahaan yang beroperasi di Riau juga ikut berkontribusi nyata terhadap penerimaan daerah. PLT Gubernur menjelaskan saat ini pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 30% dari bagi hasil pajak kendaraan, sementara sisanya menjadi hak pemerintah kabupaten kota.
2: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BP apa? BBKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja Ketua Pansus Pak Abdullah bolak-balik hanya 30%. Pagung juga yang kaya. Mau aku yang kaya. Justru itu kita berharap nanti sama tim saya sudah bilang tadi, tolong kerjasama. Inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang nunggak. Dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, agar mengejar kepada alamat yang tersedia ya tadi. Ya, iya, supaya sama-sama mencari. Jangan diharapkan provinsi aja yang bekerja. Mereka harus bekerja.
1: Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika Oka menuturkan, untuk plat BM pihaknya mendorong perusahaan yang belum mengganti nomor kendaraannya ke plat BM guna segera melakukannya.
3: Nah tadi Pak Gubernur di pidato beliau menyampaikan bahwa ada plat-plat BM yang masih ya, mungkin beberapa pelaku usaha itu transportnya masih menggunakan plat luar dari BM. Nah itu didesak.
1: Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika Oka menambahkan, selain mendorong pergantian plat, pihaknya juga menekankan kepada perusahaan yang berinvestasi di Riau untuk mempergunakan NPWP domisili setempat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, SD Muhammad 5 Pekanbaru terus berkomitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi penghafal Al-Quran melalui program unggulan tahfiz yang terus dikembangkan di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Kepala SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru, Mulia Siregar, saat kegiatan wisuda tahfiz Juz 29 dan 30 yang diikuti sebanyak 10 siswa penghafal Al-Quran. Mulia mengatakan pihak sekolah akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas program tahfiz agar mampu melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran sekaligus mendukung program Pekanbaru Cinta Al-Quran yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru.
5: Kami akan terus berbenah, kami akan terus meningkatkan. Namun kami juga meminta dukungan kepada pemerintah Kota Pekanbaru, karena ini juga bagian dari program pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa ini adalah program Pekanbaru Cinta Al-Quran. Artinya SD Muhammadiyah 5 dalam hal ini bukan cuma sekedar menjalankan program atau ikut-ikutan saja gitu, tapi kita sudah membuktikan bahwa kita memang sudah ada hasil. Maka harapan kami juga kepada pemerintah Kota Pekanbaru supaya memberikan dukungan agar program ini meningkat dan berjalan sebagaimana mesti yang diharapkan oleh pemerintah kota, kan begitu.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin, menilai SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru memiliki potensi besar menjadi sekolah rujukan tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga tingkat nasional bahkan Asia Tenggara.
6: Ya, kita kan ingin SD Muhammadiyah 5 ini bukan sekedar SD yang terbilang, menjulang dan gemilang untuk level Pekanbaru, tapi dia menjadi SD rujukan di Indonesia dan kalau bisa ya di Asia Tenggara. Oleh karena itu inovasi-inovasi, kreasi-kreasi itu diperlukan, sebab sesuatu yang baik itu harus disupport oleh infrastruktur yang baik pula.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Sardius, menegaskan pemerintah Kota Pekanbaru terus mendukung program tahfiz yang diterapkan di sekolah-sekolah swasta maupun negeri melalui program Cinta Al-Quran.
7: Maka alhamdulillah di SD Muhammadiyah 5 ini kan sudah kita buktikan peserta didiknya yang sudah mempunyai hafalan minimal 2 juz menamatkan di kelas 6 ini. Mudah-mudahan ini tentu ke depan dapat ditingkatkan lagi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi.
4: Melalui program tahfiz tersebut, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru diharapkan mampu terus melahirkan generasi Qurani yang berprestasi, berakhlak mulia, serta menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mendukung pendidikan berbasis Al-Quran di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sekitar 1.500 sekolah di Riau masuk program revitalisasi tahun 2026. Fokus tingkatkan kualitas pendidikan dari PAUD hingga SMA di tengah penguatan infrastruktur daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
9: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ya, kalau SMK kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu sampai SMK.
8: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Hutasuhur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
10: Pada intinya gitu, komitmen kami seluruh itu ingin pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang support. Nah, secara fiskal, alhamdulillah mungkin dibagikan yang cukup normal lah sekarang. Itu kita akan alokasikan bersama-sama ini untuk kesehatan sekolah termasuk di sektor pendidikan.
8: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan pada masa reproduksi mengalami penyusutan dibandingkan dekade sebelumnya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
11: Berdasarkan data yang rilis, angka kelahiran total di Provinsi Riau pada tahun 2025 diproyeksi berada pada angka 2,21%. Hal ini bermakna rata-rata perempuan di Riau pada rentang usia 15 hingga 49 tahun memiliki 2 hingga 3 anak. Tren penurunan ini terlihat signifikan jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun-tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa penurunan ini juga dipengaruhi oleh pola kelahiran pada kelompok umur tertentu atau HPH fertility.
12: Ya, antara 2 dan 3 lah kira-kira begitu. Kemudian angka kelahiran menurut kelompok umur, ini ASFR, Age Specific Fertility Rate, ini adalah jumlah kelahiran hidup per 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Jadi kalau kita lihat, Bapak sekalian, ini grafik garis yang ada di sebelah kanan, itu menggambarkan bagaimana jumlah kelahiran hidup, kita lihat dari usia 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, dan 45, 49. Nah ini ternyata life, istilahnya siklusnya yang paling tinggi memiliki kelahiran itu di usia 25 sampai 29 tahun.
11: Selain faktor demografi, mobilitas penduduk lanjut usia juga menjadi sorotan, terutama di wilayah dengan angka ketergantungan yang dinamis seperti Kabupaten Pelalawan yang tercatat paling rendah, yakni 6,29%. Abel selaku masyarakat Pekanbaru memiliki tanggapan di tengah masyarakat mengenai pergeseran pola kependudukan saat ini.
13: Sekarang rasanya lebih banyak yang pindah ke kota ya, seperti ke Pekanbaru, apalagi yang sudah sepuh atau keluarga muda. Jadi mungkin itu yang buat angka di daerah-daerah lain kelihatan berubah drastis.
11: Pihak BPS menekankan bahwa data ini sangat penting sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di masa depan bagi pemerintah Provinsi Riau. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, Ditres Narkoba Polda Riau tangkap dua pengedar narkoba. Satu di antaranya kedapatan memiliki senjata api rakitan. Santi Yunas melaporkan.
14: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap dua pria yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu serta menyita senjata api rakitan beserta amunisi dari salah seorang tersangka. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau Kompol Yogi Pramagitan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka berinisial SU di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka SU, tim memperoleh informasi bahwa sabu didapat dari tersangka SA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mengamankan yang bersangkutan di Kota Dumai.
15: Tim Opsklaw Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku atas nama OS di TKP yang kami sebutkan yang pertama tadi, di mana pada saat itu tim berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 22,87 gram. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkanlah bahwa saudara US ini mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka PN. Setelah itu, Opsnal Subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan, didapatkanlah bahwa tersangka PN berada di Dumai. Setelah itu, di Opsnal Subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan, ditemukan penangkapan terhadap saudara PN. Diamankan di jalan raya di jalan di Dumai, tersangka sedang mengendarai mobil Honda Brio warna merah. Laku anggota Opsnal Subdit 1 melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan di mobil tersebut, didapatkanlah uang tunai Rp50 juta dan satu pucuk senjata api rakitan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan, SU diketahui berperan sebagai pembeli sabu dari tersangka SA untuk dijual kembali. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan jaringan, pemeriksaan urin serta penelusuran tindak pidana pencucian uang terhadap para tersangka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Kontingen Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru memasang target 1 medali emas pada kejuaraan nasional triathlon seri 1 yang digelar di Bangka Belitung pada 15 hingga 17 Mei 2026 dengan kekuatan 7 atlet mewakili Riau. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru optimistis mampu meraih prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Triathlon Seri 1 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Bangka Belitung. Tim Triathlon Pekanbaru yang tergabung mewakili Provinsi Riau menargetkan minimal 1 medali emas pada ajang nasional tersebut. Sekretaris Umum FTI Pekanbaru Andi Saputra mengatakan rombongan atlet dan ofisial telah bertolak menuju Bangka Belitung pada Kamis pagi untuk mengikuti persiapan akhir sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, tim Riau diperkuat 7 atlet, terdiri dari 6 atlet asal Pekanbaru dan 1 atlet dari Bengkalis. Seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dan persiapan yang telah dilakukan beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan Kejurnas Triathlon Seri 1 menjadi ajang penting untuk mengukir kemampuan atlet daerah dalam bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kejuaraan ini juga menjadi momentum menambah pengalaman bertanding bagi para atlet muda triathlon di Provinsi Riau.
2: 6 orang, ya dari Kota Pekanbaru 6 orang, dari Bengkalis 1 orang mewakili Riau. Harapannya ya medali pulang, medali emas, 1 emas minimal.
1: Sementara itu, Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru, Sesmardi, menegaskan pihaknya memiliki target yang sama, yakni membawa pulang medali emas untuk Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Menurut Sesmardi, prestasi pada ajang nasional sangat penting untuk meningkatkan motivasi atlet, sekaligus mengangkat nama olahraga triathlon di daerah. Ia juga berharap hasil positif nantinya dapat menjadi kebanggaan bagi KONI Pekanbaru dengan kepengurusan yang baru saat ini.
2: Target kita mencapai kalau bisa dapat emas gitu, harus mendapatkan emas gitu agar mendapatkan emas ini untuk mencapai perdana Ketua KONI Kota Pekanbaru yang sudah terpilih di saat ini atas nama Bapak Reza kita.
1: Mes Mardi menambahkan dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi atlet agar tampil percaya diri dan mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari provinsi lain di Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus komitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kembali kami sapa Anda pendengar, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Pagi hari ini udara kota Pekanbaru terasa begitu sejuk pendengar ya, karena setelah tadi sempat diguyur hujan dan mungkin hingga saat ini juga saya lihat dari studio Pro 1 cuaca masih cukup mendung ya, dan mungkin ketika cuaca dingin paling enak mengawali hari dengan secangkir minuman hangat, baik itu teh ataupun juga kopi ya, dan pastinya juga dengan sarapan menu favorit Anda. Pendengar, di informasi dan musik ya untuk pagi hari ini pendengar, di rangkaian Riau Pagi pendengar, PT Hutama Karya Persero mencatat peningkatan signifikan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus, khususnya pada 14 Mei 2026. Lonjakan terjadi di sejumlah ruas utama yang menjadi jalur penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan. Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 118.599 kendaraan atau meningkat 24,19% jika dibandingkan dengan kondisi trafik normal. Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Persero Hamdani menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna jalan. Dan sejumlah ruas juga mencatat peningkatan dibandingkan trafik normal, di antaranya Tol Terbanggi Besar Kayu Agung TPK itu sekitar 14.242 kendaraan atau naik 9,31%. Kemudian juga ada Tol Palembang Indralaya Prabu Muli atau Palindra dan Indra Prabu, itu sejumlah 15.955 kendaraan atau meningkat 16,32% pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woy, timpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
3: Woy, ampun, woy.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun lah.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Seorang anak laki-laki dilaporkan hilang di Sungai Kampar, Desa Pulau Balai, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar, pada hari Kamis 14 Mei 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Rahmadani, ya, warga Dusun Lereng, Kecamatan Kuo, dan pada saat kejadian korban mandi bersama dengan 15 orang temannya di aliran sungai tersebut. Berdasarkan informasi awal, saat sebagian teman korban telah selesai mandi, Rahmadani masih berada di sungai bersama dengan satu rekannya, dan tidak lama kemudian korban terseret arus dan hilang. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh kantor pencarian dan pertolongan SAR Pekanbaru. Tim rescue diturunkan ke lokasi kejadian untuk pencarian korban. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penyisiran di titik awal korban diduga hanyut serta sepanjang aliran sungai Kampar, ya, dan pencarian melibatkan BPBD Kampar, kepolisian, TNI, dan juga masyarakat setempat. Hingga Kamis sore, upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan masih belum membuahkan hasil, dan Kepala Kantor SAR Budi Cahyadi menjelaskan bahwa kondisi arus sungai dan karakteristik aliran menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pencarian di lapangan. Meski demikian, operasi SAR tetap dilakukan secara maksimal karena fokusnya adalah untuk melakukan pencarian secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Dan dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena kondisi arus yang dapat berubah sewaktu-waktu dan juga berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Baik, pendengar, untuk kalian semua di kesempatan pagi hari ini, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua